5 wanita warga Indonesia ditahan selepas taktik mengeksploitasi golongan cacat penglihatan bagi meraih simpati terbongkar dalam satu operasi khas yang dilaksanakan Jabatan Immigration di Ibu Negara semalam. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Sa'ban berkata, semakan awal mendapati dua daripada wanita yang ditahan itu menyalahgunakan pas yang dimiliki. Manakala seorang lagi didapati tinggal lebih masa selain dua individu lain, tiada dokumen perjalanan yang sah. Sedikit itu dipercayai memperoleh pendapatan sehingga RM200 setiap malam sejak memulakan kegiatan awal Januari lalu. Luar negara, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rian di wilayah Zhejiang, timur China hingga Ahad. Piala Dunia 2026 pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir yang dijadual berlangsung pukul 9 pagi nanti. Kedua-dua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pagi ini kita kembali semula di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebenarnya tadi anda telah pun mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 8 pagi tadi, dan insya-Allah selepas itu anda akan kembali semula untuk mendengarkan berita seterusnya pada pukul 9 pagi nanti. Okey, untuk waktu ini sedikit perkongsian yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Ini yang mana kerajaan telah pun meluluskan lebih 5,000 permohonan pemindahan kota subsidi di bawah program Budi Madani Disil, Budi Disil kepada ahli keluarga terdekat bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Pembandaran Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum palas diterima kementerian berhubung keluarga yang kenderaan disil didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak ataupun ahli keluarga lain. Beliau berkata demikian ketika mengadakan pemantauan penggunaan minyak disil di bawah program Budi Disil, iaitu program yang telah dilaksanakan sepenuhnya sejak 1 Julai lepas. Dan sekiranya berlaku situasi pemilik yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani, iaitu budimadani.gov.my atau di mana-mana pejabat lembaga khas dalam negeri LHDN. Itu antara sebuah sedikit perkongsian untuk waktu ini. Jom kita dengarkan lagu ini dan kembali semula selepas

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Sepanjang melangkah ke separuh akhir Piala Dunia 2026 dengan rasa yang bercampur baur. Aksi yang berakhir dengan kemenangan 2-1 memihak Spanyol ke atas Belgium. Hasil jaringan Fabian Ruiz serta Mikel Merino bagi membawa La Roja melayakkan diri ke pusingan separuh akhir untuk edisi kali ini.
3: Fabian Ruiz! That penetrates, Toku's trying to get back. Parried away by Courtois, but the quickest man in the penalty area right now. And there's the finish. Tremendous there from Fabian Ruiz. Comes off the hit from Kubarsi. Though this is your center back, 19 years of age. Rebound spilled. First man there is Marino. And Spain has got both of their goals today by being the sharpest men in the penalty area. Both of their goals. And this is, again, your center back who's shooting from longer range. And Marino's just going to coast in there, side-footed in.
2: Spanyol menamatkan penantian panjang selama 16 tahun setelah kali terakhir wakil Eropah itu mara ke pentas separuh akhir Piala Dunia adalah pada edisi 2010 yang menyaksikan mereka muncul selaku juara buat kali pertama. Di sebalik kerajaan itu, Spanyol terlepas peluang mempertahankan rekod kebal di pentas Piala Dunia 2026 selepas pintu gawang yang dikawal Unai Simon akhirnya dibolosi jua oleh penyerang Belgium Charles de Ketelaer pada minit ke-41.
3: And this is the delivery. Ultimately, he's going to get in here. It's De Ketelaer there, just so aggressive to get ahead on it.
2: Jaringan yang tercipta hasil tandukan De Ketelaer itu membuatkan rekod tanpa bolos Spanyol selama 649 minit di kejohanan Piala Dunia kali ini lebur selepas 6 aksi yang ditempuh dari peringkat kumpulan hingga suku akhir. Sungguh pun begitu, anak didik Luis De La Fuente masih lagi mengikatkan status sebagai pasukan paling sedikit dibolosi dengan hanya satu jaringan dalam perjalanan menghadapi Perancis di pentas separuh akhir Piala Dunia nanti.
1: Mini Piala Dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Baik, untuk waktu ini sedikit perkongsian info cuaca yang saya perolehi menerusi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk hari ini, cuaca di seluruh negara, Ahad 12 Julai 2026, cuaca di sebelah pagi diramalkan di sekitar Semenanjung. Ribut petir bakal berlaku di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman Perlis. Ribut petir juga bakal berlaku di beberapa tempat di negeri Kedah dan juga Perak. Ribut petir bakal berlaku di kawasan pantai Pulau Pinang. Ribut petir juga bakal berlaku di beberapa tempat di kawasan pendalaman Johor. Hujan di beberapa tempat di Selangor dan juga Melaka. Hujan juga bakal berlaku di kawasan pantai di seluruh kawasan Negeri Sembilan. Tiada hujan untuk di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Untuk di Negeri Sabah, hujan di beberapa tempat di Tawau, Sedangkan Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan berangin di pantai barat, tiada hujan untuk di kawasan pendalaman. Untuk di negeri Sarawak, hujan di beberapa tempat di kawasan Bintulu. Tiada hujan untuk di Kuching, Siran, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Miri dan juga Lembang. Itu antara sebuah sedikit info cuaca yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada waktu ini. Dengarkan laporan cuaca bersama dengan pelapor kami dari Met Malaysia pada setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 8.30 pagi. Dengarkan lagu ini, teruskan bersama.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah, untuk waktu ini anda semua mungkin sedang menantikan aksi sepak mula pertembungan antara Argentina dan juga Switzerland, yang mana sepak mulanya bakal berlangsung jam 9 pagi nanti. Anda boleh tonton secara langsung di saluran TV OKRTM. Perlawanan antara Argentina dan juga Switzerland berlangsung di Kansas City. Ini merupakan satu pertembungan yang cukup menarik kerana pertembungan antara Argentina kali terakhir mereka bertemu di Piala Dunia adalah pada tahun 1980. Pada waktu itu, Argentina menewaskan Switzerland dengan kemenangan 5-0, yang mana antara gol yang terhasil pada peluang tersebut dijaringkan oleh Diego Maradona, yang merupakan salah seorang penjaring gol pertembungan antara Argentina dan juga Switzerland. Ini pada Piala Dunia 1980. Dan secara keseluruhannya, pasukan Argentina ini telah pun berjaya mencatat 5 kemenangan dan 2 keputusan seri dari 7 pertemuan antara Argentina dan juga Switzerland. Sekaligus menyaksikan dalam 7 pertemuan tersebut, pasukan Switzerland masih lagi belum mencatat sebarang kemenangan ke atas Argentina. Jadi kita nak lihat bagaimanakah pertembungan antara Argentina dan juga Switzerland ini. Pemenang antara Argentina dan juga Switzerland bakal bertemu dengan England di peringkat separuh akhir pada 15 Julai nanti. Yang menariknya, kita sendiri maklum ketika ini England telah pun layak ke pentas separuh akhir, menyingkirkan iaitu Norway dengan kemenangan 2-1, sekaligus menyaksikan perebutan untuk kasut emas kini terarah kepada Jude Bellingham dan juga Harry Kane yang telah pun menjaringkan 6 gol, bakal menyaingi Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe masing-masing yang telah pun menjaringkan 8 gol setakat ini. Erling Haaland yang telah pun menjadikan 7 gol, nampaknya langkahnya terhenti di pentas suku akhir setelah pasukan Norway tewas 1-2 kepada England sebentar tadi. Jadi untuk anda semua, jangan lupa saksikan pertembungan antara Argentina dan juga Switzerland yang disiarkan secara langsung di saluran TV OK pada waktu ini. Jom sama-sama kita saksikan. Sambil itu, dengarkan lagu indah dulu. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot acara kita di Nasional FM. Hari ini Abang Bat nak sentuh topik yang sangat dekat dengan ibu bapa, iaitu bagaimana kita boleh motivasi anak-anak untuk lebih rajin dan berdisiplin. Ramai ibu bapa rasa susah nak tarik perhatian anak-anak, betul? Lebih-lebih lagi dalam era digital yang penuh dengan gangguan seperti telefon pintar, gadget dan media sosial, kan? Dan kalau kita tengok kajian dari UNICEF Malaysia menunjukkan bahawa kanak-kanak Malaysia menghabiskan purata 5 hingga 7 jam sehari dengan skrin, yang sering mengganggu tumpuan terhadap belajar dan aktiviti yang lain. Ini parah . Jadi jom kita belajar 3 cara kita untuk galakkan anak-anak menjadi lebih rajin dan berdisiplin. Cara yang pertama, jadi role model yang baik. Anak-anak lebih cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi kita nak anak rajin, kita sendiri dulu perlu tunjukkan contoh yang baik. Kalau kita tengok kajian oleh Parenting Research Institute, mendapati bahawa 70% sikap anak-anak dipengaruhi oleh perlakuan ibu bapa mereka. Contoh, jika anda nak anak rajin membaca, jadikan membaca sebagai rutin anda. Bacalah buku di depan mereka dan tunjukkan bahawa membaca itu sesuatu yang menyeronokkan. Dan para pendengar, kalau kita suruh anak rajin buat kerja rumah tapi kita sendiri lepak main telefon, jangan hairanlah kalau anak kita pun terikut sama macam tu, kan? Cara yang kedua adalah berikan ganjaran yang bermakna. Motivasi anak dengan ganjaran yang sesuai. Tetapi pastikan ganjaran ini dia bersifat pendidikan dan tidak berlebihan. Ganjaran bukan hanya wang ataupun barang, hadiah dan sebagainya, tapi juga boleh dalam bentuk penghargaan, pujian atau aktiviti seronok bersama keluarga. Contoh, jika anak berjaya menyiapkan kerja rumah, kena buat buku skrap contoh, dan dia dah berjaya, ajak mereka menonton filem kegemaran bersama. Ataupun beri pujian seperti, "Mama bangga sangat dengan usaha kamu." Dan kalau kita tengok balik ganjaran ini, dia kalau ganjaran itu baik, ia umpama baja untuk tanaman. Ia bantu anak ini berkembang tapi bukanlah bergantung kepadanya. Faham? Dan cara yang ketiga adalah tetapkan rutin yang jelas dan konsisten. Disiplin anak bermula dengan rutin harian yang jelas. Jadi, tetapkan masa untuk belajar, bermain dan berehat supaya mereka terbiasa dengan jadual yang teratur. Kajian dari Journal of Family Psychology, anak-anak yang mempunyai rutin harian lebih mudah untuk mengekalkan disiplin dan cenderung untuk berjaya dalam akademik. Jadi, apa kita boleh buat? Tetapkan waktu belajar. Contoh-contoh, tetapkan waktu belajar selepas makan malam setiap hari. Lepas tu diikuti dengan masa bermain atau membaca buku sebelum tidur. Contoh, yang penting ada waktu yang tetap, jadual yang jelas. Jadi, para pendengar sekalian, inilah dia 3 cara kita untuk motivasi anak-anak menjadi lebih rajin dan berdisiplin. Yang pertama, jadi role model yang baik. Yang kedua, beri ganjaran yang bermakna. Dan yang ketiga, tetapkan rutin yang jelas dan konsisten. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
0: Minit Piala Dunia.

03-2283-9393 dan juga 03-2283-9363 boleh hubungi saya sekarang kalau anda ingin buat ucapan secara langsung di Nasional FM dan juga hantar ucapan anda itu di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah, untuk ucapan-ucapan yang saya terima di Facebook, Solehuddin, Assalamualaikum Nazif Fahmi Syukri, selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Nikmas Nazif Fahmi, selamat bertugas. Nenek Ani, selamat pagi Nazri, selamat berhujung minggu. YB Raja Tun Dr. Philip Mangling, Assalamualaikum Nazri, selamat pagi, selamat bertugas 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Zakaria Sulaiman, selamat pagi, selamat bertugas dan selamat bergembira Nazri Fahmi Syukri dan semua pendengar Nasional FM. Nur Azila, terima kasih berucapan Assalamualaikum. Selamat pagi untuk Nazri dan juga selamat bertugas untuk semua petugas-petugas di Nasional FM pada hari ini. Baiklah, jam 9 pagi nanti kita akan ikuti berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. InsyaAllah kita akan kembali semula nanti untuk jam yang seterusnya dan ada banyak lagi cerita menarik. Jangan lupa untuk terus anda tonton secara langsung di saluran TV OK untuk menyaksikan pertembungan antara Argentina dan juga Switzerland. Semua nya ini di RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan lagu ini terus kekal bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Pagi di National FM. Kopi Bola Pagi di National FM untuk pagi ini, hari Ahad 12 Julai 2026, perkongsian mengenai pertembungan antara pasukan England dan juga Norway yang telah berlangsung sekitar jam 5 pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pertembungan tersebut, England menewaskan Norway dengan kemenangan 2-1. Magis 2 gol Jude Bellingham. Muncul wira mutlak untuk England apabila meledak 2 gol untuk pasukan England. Gol penyamaan untuk pasukan England dijaringkan pada masa kecederaan babak pertama, diikuti gol kemenangan pada minit ke-93 selepas menyambar bola muntah dari tangkapan penjaga gol Norway. Norway terlebih dahulu dihadapan hasil jangan Anders Trajrup pada minit ke-36 di separuh masa yang pertama. Norway hampir mendahului 2-1 pada minit ke-55 mersi Jorban Hagen, tetapi jangan itu dibatalkan oleh VAR selepas Erling Haaland didapati melakukan kekasaran apabila menolak Elliot Anderson ketika situasi bola mati. Kejayaan England menewaskan Norway dengan kemenangan 2-1 ini merupakan kali keempat dalam sejarah bola sepak England berjaya mara ke peringkat super akhir selepas edisi 1966, 1990 dan edisi 2018. Perlawanan ini berlangsung dalam keadaan yang amat mencabar apabila kedua-dua pasukan terpaksa beraksi di bawah bahang cuaca yang ekstrim, suhu mencecah 44 darjah Celsius di Miami. Dengan 2 gol daripada Jude Bellingham, meletakkan beliau sebaris dengan kaptennya Harry Kane, masing-masing terus mengumpul 6 gol sepanjang kejohanan ini berlangsung. Dan ketika ini sedang berlangsungnya pertembungan antara Argentina dan juga Switzerland yang disiarkan secara langsung di saluran TV OK RTM. Itu antara serba sedikit kopi bola pagi di National FM. National FM, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Let's play football.

hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Berang. Tiga suara membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
3: On your mark, get set.

Hari seketika untuk waktu ini, sedikit perkongsian mengenai maklumat trafik pengaktifan Smart Lane di kilometer 308 hingga kilometer 312 arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Lorong kecemasan boleh dilalui untuk kenderaan ringan, boleh menggunakan laluan Smart Lane tersebut. Pandu berhati-hati. Baik, seterusnya, status terkini, kerja pengalihan kemalangan kini sedang giat dijalankan. Ini yang berlaku di kilometer 169.0 arah utara, laluan Bandar Baharu ke Jawi. Ada kemalangan yang melibatkan sebuah lori dan juga trailer dilaporkan berlaku. Hati-hati untuk anda yang melalui laluan tersebut. Okey, itu antara sedikit maklumat trafik yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada waktu ini. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, Bang. Lega hati saya mendengar. Janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran. Tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey.

Dunia RTM. Perancis terus mengorak langkah dalam misi memburu gelaran dunia apabila berjaya menempat tiket ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 dalam aksi suku akhir. Tumpuan pasti terarah kepada Kylian Mbappe walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan bila tidak membiarkan kegagalan itu menjejaskan rentak permainannya. Selepas membuka tirai jaringan, dia turut mencipta bantuan gol kepada Osumani Dembele yang memastikan kemenangan 2-0. Dengan tiket ke separuh akhir sudah dalam genggaman, Perancis kini hanya selangkah lagi untuk mara ke perang akhir. Camparan semakin getir, namun impian menjulang trofi Piala Dunia terus menjadi buruan.

Manis-manis cinta, persembahan dari Syafiq Rahim dan juga Baby Shima menghiburkan anda pada waktu ini. Untuk anda yang sebenarnya tengah hangat bercinta, mungkin saja baru melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah, teruskan percintaan anda itu sehinggalah ke akhir hayat. Dan doakan kesejahteraan juga untuk semua pasangan-pasangan yang bakal melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Selamat pengantin baru kami ucapkan. Baiklah, sambil-sambil itu juga, kalau anda nak hantarkan ucapan selamat pengantin baru ke ataupun mungkin selamat ulang tahun perkahwinan, boleh hubungi nombor ini 0322820393 dan juga 0322820393, ataupun hantarkan ucapan anda itu di Facebook kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Sofia Darus, assalamualaikum. Nazrif Hamid Syukri, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat walafiat hendaknya. Layan Radio Nasional FM, sentiasa di hati, pilihan terbaik. Terima kasih. Seterusnya kita ada Noriwi. Noriwi, selamat pagi. Jom sarapan pagi. Selamat beristirahat untuk waktu ini. Pat-pat siku lipat hari ini, hari Ahad. Terima kasih. Pantun dua kerat cukup menarik eh. Zentisha, assalamualaikum Nazri, selamat bertugas, selamat berhujung minggu, alhamdulillah. Baiklah, selepas ini anda akan mengikuti berita jam 10 pagi dan selepas itu anda akan kembali semula bersama dengan saya untuk anda terus mendengarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz akan ditutup sehingga diberitahu gelap selepas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merumitkan lagi usaha menyelamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam berita, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB, Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Wuhan dengan kelajuan angin menjejas 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rui'an di wilayah Zhejiang, Timur China hingga Ahad. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Situasi berkenaan berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan, kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Piala Dunia 2026, England mara ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina mendahului 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis McAllister pada minit ke-10. Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
Penyiar rasmi Piala Dunia 2006. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dihormati sekalian, masih lagi bersama saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, yang terus menemani anda 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari ini. Kalau pukul 6 pagi sampailah pada pukul 10 pagi, anda mendengarkan lagu-lagu terbaik yang terkini di Nasional FM. Kini tibalah masanya, selama 2 jam saya bersama dengan anda untuk segmen seterusnya, Aspirasi, yang akan memutarkan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000, yang mana lagu-lagu tersebut akan terus mengimbau anda ketika berada di tahun yang saya sebutkan sebentar tadi. Baiklah, untuk permulaannya pada waktu ini, saya nak kongsikan sedikit mengenai 36,900 pendatang asing tanpa izin parti telah pun ditahan, termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Immigration oleh agensi penguatkuasaan lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syahaban berkata tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi yang telah pun dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari sehinggalah 30 Jun yang lalu. Selain itu, seramai 978 majikan juga telah pun ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration. Bagi bulan Jun sahaja, Jabatan Immigration Malaysia telah pun melaksanakan 1,154 operasi melibatkan pemeriksaan ke atas 13,078 individu dan seramai 4,093 warga asing serta 133 majikan telah pun ditahan. Statistik tersebut membuktikan kesungguhan Jabatan Immigration Malaysia dalam menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan Immigration. Itu antara sebuah sedikit perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda di waktu ini. InsyaAllah ada banyak lagi perkongsian. Sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami, pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pulihkan hari anda bersama Nasional Aspirasi.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Gunakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.

0: 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Macam biasa pagi ini, saya beri peluang kepada anda. Saya buka talian untuk anda hubungi dua nombor tersebut untuk anda buat ucapan selamat pagi di Nasional FM pada waktu ini. Baiklah, kita nak bersama dengan rakan baik saya ni. Macam biasa, Zualif. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nazri Fahmi Syukri.
0: Alhamdulillah, selamat pagi, Zo. Sihat ya.
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Ya ke? Jadi hari ni, Zo, cuaca di Kedah bagaimana? Sebab dekat Melaka katanya hujan sampai ada beberapa kawasan banjir. Kedah okey, eh?
1: Kalau cuaca di Kedah ni, kalau setakat pagi ni lah, pemantauan saya, belum lagi ada hujan lagi.
0: Okey.
1: Tapi kalau kemarin ni apa yang saya dapat daripada info-info kawan-kawan, dia kata dekat sebelah Alustar sana, so sebelah pekan sana tu ada hujan.
0: Oh, okey faham.
1: Tapi dekat sini alhamdulillah lah tak ada hujan lah.
0: Okey.
1: Cuma semalam dia ada, semalam lepas maghrib tak silap saya, dia ada bagi sat hujan tu, dia datang kat sini.
0: Itu kayaknya hujan nak menyejukkan tu ya.
1: Menyejuk.
0: Okey, so Alif, hari ni apa aktivitinya?
1: Okey, kalau aktiviti pagi ni atau malam pagi ni main dengan anak nakal lah. So anak nakal tu.
0: Okey.
1: Lepas tu apa, petang lagi dan budak-budak lepas dah balik pada sekolah, nanti lepas datang mengaji hari ni. Keluarga Kedah ni sekolah lah.
0: Okey, baik, betul lah, hari ni sekolah.
1: Hari ni Ahad. Sebab kat sini dia cuti dah hujung minggu dah, hari Jumaat dan juga hari Sabtu.
0: Betul.
1: Sama macam Kelantan dan juga Terengganu lah.
0: Betul, saya pun bila berkonti je kalau hari Ahad, saya akan cakap lah untuk negeri yang bekerja pada hari Ahad, sama bekerja, adik-adik yang bersekolah sama bersekolah. Ya.
1: Cuma kami minggu lepas kami cuti 3 hari sebab minggu lepas ada hari Keputeraan Tulia Mahmudia Tuanku Sultan Kedah.
0: Oh, Alhamdulillah.
1: Minggu Ahad tu hari Ahad lepas lah.
0: Okey.
1: 5/7.
0: Baik. Okey, untuk pagi ini, sedikit ucapanlah kepada kawan yang sedang mendengarkan Nasional FM ni.
1: Okey, baik. Terima kasih, Nazri.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, ucapan pagi ni Pak kawan saya, Rostam, yang sedang bertugas waktu ni di Pulau Pinang. Semoga dia pun sihat-sihat dan cerah selalu. Untuk Kak Mahmelo dan juga Abang Din di Kelantan sana.
0: Baik.
1: Pada Syarifah di Sungai Isak, Syuhada di Pekan Pahang. Abang Amir Harun, Bunda Ajar Zainab di Alor Gajah Melaka, Pak Wan di Parit Jawa Muar. Dan setiap pada Sonic lah, tak apa hari lagi hari jadi tu. Ada pada 19 Julai.
0: Ya,
1: jadi betul, kena ingat lah semua kawan-kawan. Jadi enggak punya penyampaian Nasional FM 19 Julai so hari jadi Sonic lah.
0: Betul.
1: Semoga dia diperjakat umur, dimurahkan rezeki, dan dicepatkan dapat jodoh.
0: Allah,
1: dan semoga dia dapat dengar kata dia tengah nak ambil lesen kereta.
0: Allah.
1: Jadi kita doakan lah semoga apa yang Sonic, DJ Sonic impi-impikan tu akan tercapai,
0: InsyaAllah.
1: Dan kepada semua pendengar-pendengar dan juga sahabat-sahabat Nasional FM, kita terus lagi stream ataupun kita terus mendengarkan DJ Nazri Fahmi Syukri sampai ke pukul 12 tengah hari tu. Lupa pada Nini di Bentong Bahang tu.
0: Okey.
1: Dia sihat selalu lah.
0: Baik.
1: Untuk Nazri, selamat bertugas sampai 12 tengah hari nanti. Sepan Nazri siapa tahun ni?
0: InsyaAllah, nanti saya cuba check dulu nanti siapa dia. Saya pun lupa.
1: Kalau saya dengar balik, tak tahulah ini tekak Azim betul ke tak, tak tahulah. Kalau ikut saya dengar tu, katanya ini bersama dengan Azil.
0: Sebab
1: ada dia cakap itu hari Khamis kita jumpa lagi pada pada hujung minggu.
0: Okey.
1: Hujung minggu lah. Kau 12 tengah hari, jadi kita tunggulah.
0: Tunggulah nanti ya, sebab kadang-kadang mereka ni bertukar.
1: Sebab betul. Dia lebih kurang macam, walaupun saya tak ni, tapi lebih kurang kita lock je tukar penyampai kot.
0: Lebih kurang gitulah.
1: Walaupun tak ada hadiah. Jadi untuk Nazri, selamat tengah Nazri.
0: Selamat.
1: Ya, insyaAllah di lain masa, di lain ketika kita jumpa lagi.
0: Baik.
1: Kembali semula pada Nazri Fahmi Syukri di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Telefon saya sekarang untuk anda buat ucapan secara langsung di Nasional FM. Jom dengarkan lagu ini dahulu. Kembali semula selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Nasional aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 0377 3028 0377 3028 dan juga 0377 8203 63. Kita nak bersama dengan Abang Zali pula kali ini. Assalamualaikum Abang Zali.
1: Waalaikumsalam Cik Nazri.
0: Alhamdulillah. Bang, Piala Dunia ni sokong pasukan apa?
1: Saya Argentina sekarang lah. Argentina.
0: Okey, ramalan abang untuk final pula pasukan mana?
1: Kemungkinan Argentina dengan Perancis.
0: Oh. Dah lama ke sokong Argentina?
1: Lama lah.
0: Ya ke? Sejak tahun bila tu bang?
1: Masa zaman
0: Maradona. Oh, Diego Maradona lama dah tu.
1: Lama tu.
0: Ya. Jadi abang dah tengok abang dah tengok bola Argentina ni daripada zaman Diego Maradona lagi eh.
1: Ha. Iyalah. Banyak pasukan saya sokong.
0: Okay.
1: Tapi yang cocok saya Argentina lah.
0: Okey okey okey. Alhamdulillah. Jadi ramalan abang Argentina akan bertemu Perancis eh?
1: Ha, jangkanya lah, kemungkinan kita tunggu lah minggu depan.
0: Okey, insyaAllah.
1: Tapi okay, tak boleh kata dia kan.
0: Iyalah, bola tu bulat.
1: Perancis lawan Inggeris kan.
0: Betul.
1: Oh, Inggeris tadi dah menang lah.
0: Okey bang, ucapannya pagi ni silakan.
1: Okey, ucapan pada semua sahabat-sahabat raya, sama-sama pada Zul Halif di Kedah sana. Lepas tu kepada Lili yang berada di Pahang.
0: Baik.
1: Pada siapa ni? Pada Zahidah yang ada di Pekan Pahang.
0: Baik.
1: Lepas tu kepada Kak Rogi Ipoh. Lepas tu kepada Siti yang ada di Kelas. Dan juga semua pendengar-pendengar lah di National FM.
0: Okey, alhamdulillah. Terima kasih.
1: Terima kasih RTM siarkan siaran bola ni.
0: Okey, terima kasih sama. Baiklah bang, terima kasih bang.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersama dengan Abang Zali kita. Wow, kalau dia cerita dia sokong Argentina tu zaman Maradona, anda bayangkanlah eh? Umur dia berapa sekarang ni eh? Okey, jom kita dengarkan lagu indah dulu. Kita kembali semula selepas ini. National FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Retno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.

0: Baik, 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Saya nak bersama dengan rakan lama saya ni, Chef Bani ni. Assalamualaikum, Chef.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi pendengar National FM yang saya hormati semua.
0: Alhamdulillah. Chef sihat, Chef eh?
1: Alhamdulillah, hari ni hari Ahad, cuti. So, sempat pagi tadi tengok semi final yang ketiga tu. Quarter final, sorry.
0: England. England lawan dengan apa nama, Norway eh?
1: England dengan Norway tadi. Saya tengok sampai tambahan masa dan sampai habis lah saya tengok.
0: Okey. Mana, dan sekarang ni Chef, perlawanan antara Argentina bertemu dengan Switzerland. Okey, kalau Argentina menang game ni, bermakna Argentina bakal berhadapan dengan
1: England.
0: Wah, okay, ini England. Satu perlawanan menarik ni.
1: Perlawanan yang dinantikan ini.
0: Betul.
1: Apa peminat-peminat World Cup ni.
0: Jadi apa pandangan Chef kalau betul lah jadi kenyataan bagi perlawanan tersebut, Chef?
1: Memang di atas kertas ramai yang ambil Argentina kan.
0: Okey.
1: Tapi saya tengok pagi tadi dari segi performa yang England tampilkan ketika bertemu dengan Norway tadi, saya rasa akan jadi 50-50 balik.
0: Okey, 50-50.
1: 50-50 balik.
0: Okey.
1: Sebab saya tengok cara England bermain tadi, dia tak struggle attacking, dia cuma build up attacking.
0: Betul.
1: Itu yang saya suka tengok tu.
0: Dia build up daripada, walaupun kita tengok pada perlawanan tersebut, banyak kita saksikan bagi pasukan Norway ni.
1: Norway.
0: Dia memang mengawal permainan, tapi England bijak mengambil peluang eh.
1: Ya, betul.
0: Okay.
1: Sebab dia dalam bola sepak ni kalau kesilapan yang orang pandai cari ruang memang akan membuahkan hasil lah. Dia rancak buat serangan, tiba-tiba dia kena attack balik, dia tak sempat tu nak cover balik untuk dia punya defender.
0: Betul. Sebab gol kedua yang England dapat dari Jude Bellingham tu pun silap keeper juga tu. Bola tak tangkapkan dengan kemas tu.
1: Betul.
0: Okey. Jadi Chef, untuk ramalan Chef ni lah, kalau betul lah, ini kita panggil ramalan. Kalau betul lah Argentina akan bertemu dengan England, Chef meramalkan bagaimana? Keputusannya bagaimana?
1: 2-1.
0: 2-1. 2 tu siapa? 1 tu siapa?
1: 2 Argentina, 1 England. Pada saya lah.
0: Baik. Kita akan saksikan. Kita nantikan keputusannya nanti
1: Kalau sebab tengok pada kita pun, ini pendapat kita, prediction kita kan.
0: Yelah, betul lah.
1: So, peminat-peminat yang lain dia punya pendapat dia. Tapi atas rasa orang kata apa, pilihan kita cara ikhlas kan, kita sebut terus terang lah, tak payah berselindung kan.
0: Betul Nazri kan? Betul. Okey, kalau anda katalah pada perlawanan nanti England akan bertemu dengan Switzerland, berapa pula ramalan dia?
1: England dengan Switzerland.
0: Okey, katalah Switzerland pergi, Switzerland kalahkan Argentina, sekejap lagi macam mana?
1: 90 minit satu sama saya ambil.
0: Oh, semua satu sama? Lepas tu penalti?
1: Lepas tu tambahan masa akan ada gol.
0: Okey. Habis. Okey, Chef. Terima kasih. Baik, Chef. Terima kasih banyak, Chef.
1: Okey, Nazri. Baik. Kita jumpa lagi nanti.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia antara peminat bola sepak tanah air, Chef Bani. Bukan saja hebat dalam masakan, tapi hebat juga bermain bola, Chef Bani yang saya kenal. Okey, baiklah, itu antaranya. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi. Untuk anda semua, boleh hubungi nombor ini 0322820393 dan juga 0322820363. Okey, jom dengarkan lagu ini kembali semula selepas ini. National FM, sentiasa di hati.

merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: PM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.

0: anda di minit-minit yang terakhir ini, kalau nak telefon saya buat ucapan secara live di Nasional FM, boleh telefon sekarang 0322820363 dan juga 0322820363. Kita nak bersama dengan Nini yang berada di Bentong. Assalamualaikum Nini.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Nini, katanya tengah dengar bola ya?
1: Ya.
0: Ui, seronok. Seronok ke dengar bola tu?
1: Boleh lah. Tapi nak tahu dia dah gol ke tak gol, saya pun tak tahu.
0: Tak tahu. Tak apa. Nanti bila ada jerit tu, itulah gol lah tu ya Nini. Habis Nini tengah dekat rumah ni dengan siapa ada?
1: Ada semua.
0: Okey. Dah makan ke belum ni?
1: Dah sarapan dah.
0: Alhamdulillah. Okey Nini. Pagi tadi Zul Alif ada telefon saya. Lepas tu ada seorang lagi pun telefon. Semuanya buat ucapan pada Nini. Jadi mungkin Nini nak balas balik ke?
1: Siapa dah tu?
0: Alamak ai, apa tah nama abang tu yang berada dekat flat cerah tu? Siapa nama dia?
1: Pakcik Zali.
0: Okay. Jadi dia ada buat ucapan untuk Nini. Silakanlah Nini balas balik ucapan tu.
1: Kena balas. Nasib balas pencapaian. Ingatkan balas bantuan
0: ni. Jangan. Silakan Nini.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Abang Zul Alif yang sudah ucapan untuk saya tadi. Dan terima kasih juga pada Pakcik Zali. Terima kasih Pakcik Zali buat ucapan.
0: Yang lain ada tak?
1: Yang lain untuk Pak Wai, Syuhada, Syarifah, Majidah, Mokju. Itu je lah kesannya. Dan untuk orang special tu.
0: Orang special tu siapa tu?
1: Daripada itu kan, misteri nama tu.
0: Misteri. Itulah tu. Ramai yang bertanya, siapa special tu? Siapa special tu? Itulah tu. Tak apa, jadi insyaAllah kita minta orang special tu telefon balik eh.
1: Dia tak ada, dia tak masuk grup ni.
0: Oh, dia tak masuk grup ni. Okey.
1: Dia cuma dengar
0: je. Dengar saja. Okey. Baik Nini, terima kasih banyak Nini.
1: Okey, semoga beristirahatlah untuk semua. Yang mana bekerja tu sahabat bekerja untuk hari ni. Masa Abang Zul Alif tu sahabat bekerja ya Abang Alif.
0: Alhamdulillah. Baik Nini, assalamualaikum.
1: Untuk DJ Nazri, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan Nini yang sentiasa bersama dengan saya. Kalau saya konti, Zul Alif, Nini akan saya, respect lah. Selalu dengar saya. Terima kasih banyaklah atas sokongan kalian berdua. Dan juga untuk semua sekali yang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak, okey? Jom dengarkan lagu indah dulu. Kita ketemu selepas ini, Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

Nasional FM sentiasa di hati. Alhamdulillah, tugasan saya untuk hari ini sudah pun sampai ke penghujungnya. Untuk edisi hari Ahad hari ini sudah pun 12 Julai 2026. 12 hari kita berada di bulan Julai. Semoga urusan kita, semoga impian kita di bulan ini, di tahun ini berada dalam keadaan track yang terbaik untuk kita mendapatkan pencapaian yang terbaik bagi tahun 2026. Kerana dah masuk bulan Julai, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, dah kita melangkah pula ke tahun 2027. Hari ini sudah pun 26 Muharram 1448 Hijrah. Tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Esok kita akan berjumpa lagi dalam segmen Tiga Suara bersama Nazri, Sonic dan juga Dia yang akan menemani anda sehinggalah pada pukul 10 pagi esok. 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey. Selepas ini bersama dengan penyampai seterusnya yang akan meneruskan untuk segmen Nasional Aspirasi. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu ini yang diterbitkan pada tahun 1987. Lagu yang dipetik dari album Mentari Merah di Ufuk Timur, Pembakar Perasaan. Assalamualaikum. Bye-bye Malaysia. Jumpa lagi.

0: hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua. Selamat tengah hari kepada anda yang menjamu selera, baru saja nak makan tengah hari. Selamat makan tengah hari diucapkan kepada anda, dan pastikan anda terus dengarkan Nasional FM tidak kira di mana juga anda berada hari ini. Dan pastinya saya Ezel akan teman anda untuk 6 jam yang berikutnya. Nazri telah pun selamat menemankan anda 6 jam yang baru saja berlalu, bermula pukul 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 12.30 hari. Terima kasih Nazri, Fahmi, Syukri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 petang untuk edisi hari ini, hari Ahad 12 Julai 2026, bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijri. Kalau tadi kita dah tengok Argentina telah pun berjaya menewaskan Switzerland dengan keputusan 3-1. Memang satu perlawanan yang sangat mendebarkan. Siapa yang dengar waktu ni yang mewakili yang merupakan pasukan Argentina, boleh angkat tangan. Saya tak nampak. Okey. Apapun, walaupun dunia bola sepak ni sedang panas, sedang hangat ni, kita di kontini tetap santai lah untuk jam yang berikutnya. Nanti saya akan teman anda dengan lagu-lagu retro yang telah pun saya susun tanpa henti untuk anda semua sehinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. Okey, dan teruskan mendengarkan kami sentiasa di hati Nasional FM, dan saya akan terus teman anda hingga 6 petang nanti. Untuk itu, ini dia lagu pertama untuk jam yang pertama ini, pembuka tirai untuk slot hujung minggu di Nasional FM. Ini dia Mawar Bukan Milikku, Razis Ismail, untuk anda semua. Nasional FM sentiasa di hati.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, satu

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, kembali bersiaran bersama-sama kami tentunya Nasional FM, sentiasa di hati. Ezel masih lagi teman anda di jam yang kedua. Tugasan saya untuk edisi hari ini, hari Ahad 12 Julai 2026, mungkin ada yang sedang menikmati makan tengah hari bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang sedang rancak-merancak aktiviti apa petang nanti. Okey, apa pun yang anda lakukan, anda rancangkan, pastikan ianya diisi dengan perkara yang pastinya menggembirakan lah, bersama dengan keluarga yang tersayang. Yang hari Ahad ni sememangnya waktu yang terbaik lah untuk kita kumpul tenaga kita semula sebelum kita mula kembali dengan rutin kerja kita esok hari Isnin, ataupun rutin persekolahan lah. Okay? Dan pastinya kejap lagi untuk panduan kepada Muslimin dan Muslimat akan masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.22 minit tengah hari nanti. Dan anda akan dengarkan selepas itu nanti Nida Ulu Islam dengan perkongsiannya bersama dengan yang berbagai Ustaz Rahmat Iksan dengan tajuknya Wujudkan Masjid Mesra Umat seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Kias Cinta 2.0 untuk anda semua, Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Bagus pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar kan bagus. Ni bila saya cakap ni, AJK Masjid jangan terasa, tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik, okey? Okey, baik, yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya, duit-duit ni buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf subhanallah dan pelaku, mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Suka hati apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur subhanallah, mereka sediakan penterjemah, mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

saadah yang bermaksud kebahagiaan amat serasi dengan aura yang ditampilkan oleh terata ilmu yang diberi nama Kompleks Al-Saadah, terletak di Seremban Negeri Sembilan. Dengan keluasan tapak 1.78 ekar, Kompleks Al-Saadah dibina pada awal tahun 2008 dengan peruntukan 7.76 juta ringgit daripada Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Berkonsepkan seni bina Masjid Besar Zian di wilayah Shanxi, China, membuktikan Islam adalah agama untuk seluruh manusia tanpa mengira kaum dan keturunan. Menara seperti pagoda China setinggi 7 tingkat menjadi tarikan utama kompleks ini. Tambahan pula, ukiran dan hiasan tulisan kaligrafi di dinding diimport khas dari China, menambahkan lagi estetik dan keunikannya. Selain itu, di sini juga turut menempatkan Pejabat Muslim Revert Association atau MRA dan Malaysian Chinese Muslim Association atau MAGMA yang berperanan untuk membantu mereka yang berminat untuk mengenali Islam dan seterusnya memeluk agama Islam. Dalam usaha mendidik jiwa yang ikhlas, melafaz syahadah untuk terus bersama Islam, setiap ruang Kompleks Al-Saadah diperuntukkan sepenuhnya untuk memberi bimbingan akidah kepada saudara baru. Ini termasuklah kelas Fardu Ain, kelas Al-Quran dan juga perkhidmatan runding keluarga serta pelbagai aktiviti sosial kemasyarakatan yang lain. Wahai hambaku, setiap kamu adalah sesat melainkan yang aku berikan hidayah. Maka carilah hidayah, nescaya aku akan berikan kepada kamu hidayah.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik. Waktu sekarang pukul 1.38 minit tengah hari dan seketika tadi, saudara, telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada yang beragama Islam. Semoga bila kita dah solat tu, ketenangan kekal bersama kita sepanjang hari ini, hari Ahad ni. Dan pastinya saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, tak kiralah apa pun yang anda lakukan waktu ini. Okey, dan saya nak menyapa ataupun nak menjenguk rakan-rakan saya di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Meriah betul hari ini ya, dan terima kasih kerana menghantarkan komen dan ucapan dan sebagainya. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan saya akan bacakan, okey, satu persatu. Dan yang pertama, Abdul Jalil Tahir katanya selamat bertugas DJ Ezel sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okey, terima kasih Abdul Jalil Tahir. Kita juga Muhammad Yusof katanya selamat tengah hari hujung minggu, moga sihat, happy selalu, selamat bersiaran Nasional FM sentiasa di hati, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Terima kasih. Juga kita ada Nasri Nasir katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sejahtera katanya. Hai DJ Eza dan semua sahabat, walau di mana berada, diharapkan dalam keadaan yang terbaik. Tentunya terus bertemankan Eza dalam Nasional Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Nasri Nasir. Kita ada juga Princess Su katanya hai semua, hai assalamualaikum DJ Ezel katanya. Waalaikumsalam, happy konti menerusi segmen Nasional hujung minggu 12.06. Terima kasih juga. Kita ada James Pengiran, tidak ketinggalan Kamarunizam pun ada. Timur Tawau seperti biasa dari Masjid Bandar Tawau katanya selamat tengah hari, salam berhujung minggu semua rakan-rakan Nasional FM, buat DJ Eza selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak Timbul Tawau. Kita ada juga tidak ketinggalan yang menghantarkan ucapan Ahran Ahram bin Ahmadal. Ini sangat setia sentiasa hantarkan ucapan. Terima kasih banyak-banyak. Katanya saya Ahram OKU Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah. Ucapan salam berhujung minggu riang ceria buat semua pendengar setia. Salam berkonti DJ Eza katanya. Terima kasih Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Terus hantarkan ucapan. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu ucapan-ucapan anda di ruang udara. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan untuk waktu ataupun jam kedua. Tugasan saya Ezel menemani anda menerusi Nasional hujung minggu. Ini dia Balas Balik Nabila Razali.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Sepanyol melangkah ke separuh akhir Piala Dunia 2026 dengan rasa yang bercampur baur. Aksi yang berakhir dengan kemenangan 2-1 memihak Sepanyol ke atas Belgium. Hasil jaringan Fabian Ruiz serta Mikel Merino bagi membawa La Roja melayakkan diri ke pusingan separuh akhir untuk edisi kali ini.
3: Fabian Ruiz! That penetrates, Toku's trying to get back. Parried away by Courtois, but the quickest man in the penalty area right now. And there's the finish. Tremendous there from Fabian Ruiz. Comes off the hit from Kubarsi. Now this is your center back, 19 years of age. Rebound spilled. First man there is Marino. And Spain has got both of their goals today by being the sharpest men in the penalty area. Both of their goals. And this is, again, your center back who's shooting from longer range. And Marino's just going to coast in there, side-footed in.
2: Meraihan Spanyol menamatkan penantian panjang selama 16 tahun setelah kali terakhir wakil Eropah itu mara ke pentas paruh akhir Piala Dunia adalah pada edisi 2010 yang menyaksikan mereka muncul selaku juara buat kali pertama. Di sebalik kerajaan itu, Sepanyol terlepas peluang mempertahankan rekod kebal di pentas Piala Dunia 2026 selepas pintu gawang yang dikawal Unai Simon akhirnya dibolosi jua oleh penyerang Belgium Charles de Ketelaere pada minit ke-41.
3: And this is the delivery. Ultimately, he's going to get in here. It's De Ketelaere there, just so aggressive to get ahead on it.
2: Jaringan yang tercipta hasil tandukan di Ketelaere itu membuatkan rekod tanpa bolos Spanyol selama 649 minit di kejohanan Piala Dunia kali ini lebur selepas 6 aksi yang ditempuh dari peringkat kumpulan hingga akhir. Sungguh pun begitu, anak didik Luis De La Fuente masih lagi mengukuhkan status sebagai pasukan paling sedikit dibolosi dengan hanya satu jaringan dalam perjalanan menghadapi Perancis di pentas separuh akhir Piala Dunia nanti.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2020.

0: hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali bersiaran bersama-sama dengan kami tentunya Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional hujung minggu. Sudah pun 29 minit petang waktu ini di jam yang ketiga. Tugasan saya, Izzel, teman anda. Okey, sehingga ke pukul 6 petang nanti. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang hantarkan komen. Terus hantarkan komen, insyaAllah. Saya akan bacakan kejap lagi. Tetapi sebelum itu, sebenarnya saya nak kongsikan dengan anda satu perkongsian yang saya kira sangat penting untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini. Tahukah anda, satu beg darah sebenarnya boleh menyelamatkan sehingga 3 nyawa. Okey, dan satu tindakan kecil daripada kita ini mampu membawa harapan yang besar kepada mereka yang memerlukan. Kerana apa saya cakap macam ni? Kerana darah yang didermakan boleh membantu pesakit kemalangan, pesakit kanser, ibu yang mengalami komplikasi ketika bersalin dan ramai lagi. Jadi masih sempat untuk anda pergi ke Center Court Ground Floor Atria Shopping Gallery Damansara Jaya pada hari ini 12 Julai 2026 telahpun bermula pukul 11 pagi tadi hingga pukul 5 petang nanti. Okey, dan pastinya anda boleh hadir bersama dengan keluarga anda, rakan-rakan anda untuk menyertai kempen derma darah ini. Anda kena luangkan hanya beberapa minit saja daripada masa anda untuk memberi peluang kehidupan kepada insan lain yang memerlukan semestinya. Jadi pastikan anda mengambil makanan dan juga minuman yang secukupnya sebelum anda menderma darah. Dan yang paling penting, anda kena bawa kad pengenalan untuk tujuan pendaftaran. Kalau ada buku derma darah tu, boleh bawa. Okay? Dan pastinya setitik darah anda sejuta harapan buat mereka. Okay? Jangan lupa untuk anda pergi ke Center Court Ground Floor Atria Shopping Gallery Damansara Jaya. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan petang ini dengan lagu-lagu terkini. Ini dia Faizal Tahir dan Mimpi Bila Sampai Waktu.

0: seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
1: Sini kita berbulan.
2: Mini Piala Dunia
3: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi 3 negara tuan rumah iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: Tarikh luput bersamaan Rizal Rashid dan juga Tish Erda telah pun berlalu menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang untuk anda semua yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Selamat berhujung minggu untuk anda. Dan pastinya hari Ahad petang-petang ni mungkin ramai yang sedang dalam perjalanan. Mungkin ada yang baru selesai berhujung minggu bersama dengan keluarga di kampung, okay? Atau ada juga yang memandu pulang ke rumah masing-masing, okay? Kepada anda yang mungkin dalam pemanduan, saya doakan semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda. Dan pastinya anda kena fokus di jalan raya, jangan terlepas pandang papan tanda keselamatan. Dan yang paling penting, jangan sesekali melayan telefon bimbit semasa kereta sedang bergerak, kerana anda kena fokus kepada pemanduan anda. Dan pastinya andalah yang juga bertanggungjawab di atas keselamatan pemandu-pemandu di atas jalan raya yang lain, okay? Dan saya nak kongsikan dengan anda ini satu maklumat lah, untuk anda semua nak apa, bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Ini pemberitahuan dari Plus Malaysia Berhad dengan kerjasama Jabatan Perlitan Sungai Siput akan menjalankan operasi menangani gangguan monyet liar di lokasi berikut, di kawasan rehat dan rawat Sungai Perak arah utara. Dan penutupan ataupun penutupan sementara ini akan berlangsung pada hari Selasa 14 Julai 2026 bermula pukul 2.30 petang hingga 5 petang. Dan sepanjang tempoh operasi dijalankan, kawasan rehat dan rawat Sungai Perak arah utara termasuk stesen minyak akan ditutup sementara bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya, petugas yang terlibat serta kelancaran operasi. Jadi pengguna lebuh raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan kemudahan kawasan rehat dan rawat atau hentian sebelah berhampiran sebagai alternatif sepanjang tempoh penutupan. Okey, dan pastinya saya akan terus teman anda di jam yang ketiga ini, tugasan saya sehingga ke pukul 6 petang nanti. Okey, dan teruskan kesetiaan anda. India Bunga, Tak Tidur Malam untuk anda.
2: Tiada alasan untuk penanda arasan, bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk, dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging, direbus takkan nempuk, apa guna nak

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Minit Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

Yang moga terhibur hendaknya dengan lagu terbaru dari persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma untuk anda semua petang ini 2.40 minit petang. Dan kepada anda mungkin ada yang sedang sibuk melipat kain ataupun mengemas rumah dan sebagainya, relax-relax je ya. Jangan stres-stres. Kerana apa? Hujung minggu ni memang rutin kita lah untuk nak kemaskan rumah, kemaskan baju ataupun kita nak kemas baju-baju anak kita, bersiap dia gosok baju untuk bersekolah esok. Itu memang rutin lah setiap hujung minggu. Okey, dan sambil-sambil anda buat kerja rumah tu, teruskan mendengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita yang meriah di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Nenek Nenek Ani. Salam hujung minggu katanya, dikongsikan gambar sedang minum kopi. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada juga Sadin-Sadin, tidak ketinggalan Muhammad Rambi Jaafar, Aziz, Muhammad Tahir, Kak Aziz kita. Katanya assalamualaikum. Hai DJ Ezra, waalaikumsalam. Hai Kak Aziz, Keluang Johor hadir katanya. Apa khabar orang Johor hari ini? Sihat-sihat hendaknya ya hari ini. Dan selamat bertugas katanya DJ Ezra, semoga dipermudahkan sepanjang bersiaran. Terima kasih. Juga kita ada tidak ketinggalan siapa lagi? Hamdan Arifin, seperti biasa katanya, semoga kita semua terhibur dengan ucapan salam dari DJ Ezra katanya, Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM. Terima kasih. Itajok juga ada dari Ipoh, katanya selamat berhujung minggu dan selamat bertugas. Terima kasih. Kita ada juga Nur Ariza, assalamualaikum DJ Ezra, waalaikumsalam, selamat bertugas, selamat hujung minggu. Terima kasih Nur Ariza. Kita ada juga Muhammad Zikri Haziq Hamdan, terima kasih banyak-banyak. Marsa Saleh juga ada, katanya layan Nasional FM, sentiasa di hati dengan lagu-lagu terbaik, informasi terkini yang sahih bersama dengan DJ Ezra, katanya sambil menjahit. Jahit baju apa tu? Baju raya ke? Lambat lagi nak raya kan? Hari ni bulan apa? Okey, dan katanya semoga dipermudahkan segala urusan dan sihat ceri-ceri selalu. Selamat berhujung minggu, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Razak Balangi juga ada, tidak ketinggalan Ainu Jaafar AJ, terima kasih. Juga seperti biasa Siti Salwa katanya, layan hari Ahad ni sambil lunch, makan tengah hari lah tu kan, nasi laut ikan tenggiri masak asam pedas, Siti Salwa dari Kedah, sedap tu, terus lapar. Katanya on Radio Nasional FM, frekuensi seperti biasa di Kedah 89.7. Katanya terima kasih perkongsian info terkini dan lagu-lagu pilihan terbaik. Moga DJ Ezra sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Terima kasih di atas doa-doa yang baik-baik. Kita ada juga Nur Azila, katanya assalamualaikum DJ Ezra, waalaikumsalam. Selamat tengah hari, dah petang lah ni, selamat petang lah. Katanya selamat bertugas di Konti Nasional FM 12 hingga 6 petang. Dan ramai lagi yang menghantarkan ucapan di ruangan komen. InsyaAllah kejap lagi saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Terus hantarkan ucapan dan apa juga perkongsian anda, saya akan bacakan di ruang udara. Okey, kejap lagi. Tapi kejap lagi tepat pukul 3 petang kita akan ikuti ringkas yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Dan selepas itu nanti kita akan bersama-sama menerusi suara 34 puncak prestasi. Hari ini kita nak bercakap tentang permainan video dan kita akan bersama-sama dengan tetamu kita secara dalam talian. InsyaAllah pada pukul 3.20 minit petang nanti, siapakah tetamunya saya akan kongsikan selepas ini nanti. Jadi terus kekal, ini dia ruang untuk anda, gabungan Late Night Frequency featuring Aiman Nomad untuk anda semua, Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

yang berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16. Lepas 9, tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.
2: Ya, teruskan bersiaran bersama-sama dengan kami tentunya Nasional FM, sentiasa di hati Ezel, teman anda di jam yang keempat. Tugasan saya untuk edisi hari ini, hari Ahad 12 Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijri. Dan pastinya seketika nanti saudara 3.20 minit petang seperti yang telah pun dijanjikan, kita akan bersama-sama dengan dua orang anak muda ini, tetamu kita untuk rancangan Suara 34 Puncak Prestasi, terpesan Nur Hafizah Ahmad Bastaman. Untuk petang ini kita nak bercakap tentang kemahiran dari dunia nyata ke dunia permainan video. Kalau nak tahu apakah dia, kita akan bersama-sama dengan Aiman dan Ayubi seketika nanti pada pukul 3.20 minit petang nanti untuk Suara 34 Puncak Prestasi untuk edisi hari ini, hari Ahad 12 Julai 2020. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Ini dia persembahan dari Aina Abdul untuk anda semua. Kunci Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Yes, sir.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Kini tibalah masanya bersama Suara 34, puncak prestasi di Nasional FM.
3: Okey, baik, 3.20 minit petang seperti yang dijanjikan. Kita bersama-sama menerusi Suara 34 puncak prestasi. Petang ini kita nak bercakap tentang kemahiran dari dunia nyata ke dunia permainan video. Kita nak lihat sebenarnya bagaimana kemahiran fizikal yang kita miliki dalam dunia realiti ini, realiti ini diadaptasikan ke dalam dimensi digital ataupun alam maya lah, demi nak melahirkan impak visual yang mencapai, orang kata tu, puncak prestasi. Jadi kita sekarang ni sedang bersama-sama secara dalam talian Aiman bersama-sama dengan kita untuk kita nak bercakap tentang kemahiran dari dunia nyata ke dunia permainan video ini. Assalamualaikum Aiman.
4: Assalamualaikum, saya.
3: Selamat petang Aiman. Ayubi tak ada eh?
4: Tak ada, dia
3: sikit. Okey, baiklah. Jadi sebenarnya gabungan Aiman dan Ayubi ni gabungan nama yang cukup menarik lah. Saya kira untuk kita nak bercakap tentang gaming content creator ni dalam bahasa Inggerisnya. Jadi mungkin Aiman boleh kongsikan kepada pendengar waktu ini tentang

0: serba sedikit lah kepada pendengar tentang latar belakang siapa sebenarnya Aiman dan Ayubi ni, dan juga apa sebenarnya tugas hakiki anda berdua dalam bidang ni sebenarnya. Silakan.
1: Okey, saya kenalkan diri sama saya Aiman. Okey, apa yang kita buat lakukan dalam game dalam apa tu soalan, sorry.
0: Ya.
1: Okey, kita orang basically kita orang buat video dalam game, which is game 5 lah. Game 5 yang orang dok main sekarang.
0: Okey.
1: So basically kita orang buat content video macam kalau macam ada setengah orang yang nak buat drama pendek ke apa ke dalam game. So basically kita akan record dan edit untuk orang-orang yang lain-lain kita orang.
0: Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang Aiman ni. Siapa sebenarnya Aiman ni? Siapa sebenarnya Ayubi ni? Silakan.
1: Okay, kita orang dekat dunia nyata pun kita orang actually duduk videographer.
0: Okay.
1: So kita orang basically kita orang just kita buat game series for fun je, main game for fun je. And then suddenly macam kita orang dapat tahu yang dalam game ni actually boleh buat video juga.
0: Okay.
1: So kita macam kita orang give a try lah. Last year kita orang give a try macam try lah buat suka-suka editor apa semua. And then macam ada sambutan untuk dalam circle-circle gaming ni lah.
0: Maknanya Aiman melakukan tugas ini secara sambilan lah maknanya.
1: Betul-betul ni sebenarnya kita orang punya sambilan je lah. Which is weekend pula tak apa-apa ke. Kalau ada orang cari je apa baru kita orang buat.
0: Kalau pendengar nak tahu sebenarnya kerja hakiki Aiman ni sebenarnya apa?
1: Editor juga, editor dan videographer.
0: Oh, okey. Jadi tak lari banyak lah sebenarnya.
1: Tak lari banyak pun.
0: Jadi sebenarnya Aiman dan Ayubi ni dah lamalah berkecimpung dalam bidang suntingan ni lah. Kalau kita nak kata dalam bahasa mudahnya yang difahami untuk pendengar waktu ini. Jadi sebenarnya permainan dunia permainan digital ni bukan lagi sekadar kita nak tekan butang main je kan. Tapi saya nak tahu juga dari segi teknikalnya perbezaan yang ketara sebenarnya antara videografi permainan video dengan videografi biasa di dunia yang sebenar ni. Bagaimana dari segi teknik penggambaran? Adakah ia lebih sukar atau sebenarnya lebih mencabar ni Aiman untuk dikawal? Bagaimana?
1: Okay, kalau macam dunia nyata, kita just macam turun, bawa kamera and then kita datang on time, kita shoot apa yang kita tahu, macam kita nak apa semua kan. Macam kat dalam game ni, dia ada perbezaan sikit dari segi orang kata dia punya resource, maksudnya resource dalam server tu. So contohlah macam ada satu software tau.
0: Okay.
1: Yang nama software tu Sarok Star Editor. So kita kena tahu dia punya barang ni boleh masuk tak dalam editing tu. Dan macam kita kena ngadap macam kalau macam tiba software tu crash ke waktu buat editing ke. Dan dia dua kali kerja lah, which is kita kena edit dalam game dan edit luar.
0: Oh, okay.
1: Cabaran dia kat situ lah.
0: Jadi sebenarnya ada cabaran je lah. Jadi memang mencabar. Tapi mesti ada sesuatu yang buatkan Aiman juga Ayubi ni melekat dalam bidang ni. Jadi macam mana sebenarnya minat dalam bidang ni bermula dan detik permulaan yang membuatkan anda berdua ni betul-betul terjebak lah dan serius dalam dunia gaming content creator ni?
1: Dia seronoknya macam kalau kat dunia nyata kita nak buat contohlah, kalau dunia nyata kita nak buat kereta meletup apa semua perlukan kos yang tinggi tau.
0: Betul.
1: Tapi dalam dunia game ni kita orang boleh buat je apa yang kita nak.
0: Boleh reka.
1: Boleh reka,
0: reka sendiri.
1: Betul, kalau nak buat kapal terbang ke apa semua boleh je.
0: Okay.
1: So dia macam kelebihan dia kat situ lah, which is kita orang boleh je kalau macam nak buat macam contoh scene kita berlanggar ke macam contoh macam bila keluar buat lah macam kita berlanggar apa semua kan perlu kostkan tinggi. Tapi dalam game ni tak perlu. Kita orang perlu createkan balik benda tu untuk nampakkan lagi impact dia lah kat cerita dalam game tu.
0: Jadi kalau saya ingat Aiman lah, apa video pertama yang Aiman hasilkan?
1: Video pertama
0: mula-mula saya, sekali kalau ingat lah.
1: Mula-mula saya buat, saya start buat tahun 2020 waktu COVID. So waktu tu memang just buat for fun je. Macam main game suka-suka. And then macam tahu benda ni. Tapi macam waktu tu ada beberapa isu lah, macam game tu asyik crash je, and then macam stop buat benda tu lah. And then tahun lepas saya nak try lah buat balik, so saya try lah buat balik apa semua, macam ada update software je yang terbaru apa semua. Try and then buat suka-suka je post kat Twitter, and then macam post kat Twitter apa semua, and then ada demand tinggi je, so orang start cari kat situ lah.
0: Oh, maknanya tahun lepas lah bermulanya secara serius lah dalam dunia videografi permainan video ni. Dan pastinya biasanya orang bermula dengan hobi kan, lama-lama jadi kerjaya. Tapi banyak lagi yang kita nak kongsikan selepas ini nanti. Jadi kita nak berehat seketika, Aiman. Aiman pergi minum air dulu. Kejap lagi kita akan sambung kembali untuk Suara 34 Puncak Prestasi, terbitan Nur Hafiza Ahmad Bastaman, dengan perkongsian kita pada petang ini, kemahiran dari dunia nyata ke dunia permainan video seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.
2: Suara 34 Puncak Prestasi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini menerusi suara 34 Puncak Prestasi dan Aiman masih lagi bersama-sama dengan kita secara dalam talian. Aiman okey eh, Aiman?
1: Okey.
0: Okey, dan kita dah banyak kita bincangkan tadi berkenaan dengan bagaimana Aiman mula terjebak. Dia kata dia mula-mula sekali terjebak ni masa era COVID lah, kan? Dan secara seriusnya bermula tahun lepas. Jadi bagaimana sebenarnya bermula dengan suka-suka, lama-lama jadi kerjaya? Mungkin ada inspirasi tertentu, kan? Ataupun mungkin ada filem-filem yang menjadi rujukan Aiman dan juga Ayubi ni, bagaimana?
1: Okey, starting dia saya tertarik, menginspirasikan saya ada satu kumpulan dalam TikTok ni lah, macam
0: okey.
1: Dia komuniti budak-budak Malaysia yang buat video dalam game ni juga sini.
0: Okey.
1: Nama kumpulan tu Geng Pukul Nama.
0: Oh, okey.
1: Lah. So geng-geng tu saya inspirasi lah, tengok macam oh, dia orang boleh buat video dalam game ni apa semua. Dan saya study macam mana dia orang buat. Dan saya start communicate dengan komuniti dalam ni lah, dalam game ni. So saya tanya, sini korang buat sini. So jangan ajar saya lah sikit demi sikit sana buat sini. Dan bila saya dah tahu macam mana nak buat apa semua, saya gunakan kemahiran jual saya untuk masukkan dalam game ni. Terbiasa angle, transition, editing apa semua, saya try masuk dalam game. Dan macam saya kata lah tu, dan demand start datang lah, orang start tanya. Dan orang start tak saya buatkan video untuk orang punya video apa semua lah.
0: Jadi Aiman dengan Ayubi ni sebaya lah sebenarnya.
1: Ah, betul.
0: Okey, korang ni kira macam Gen Z lah.
1: Awal Gen Z.
0: Awal Gen Z lambat sikit nak jawab tu. Okey, dan pastinya tadi dah kita dah tahu dah kan inspirasi Aiman macam mana. Dan sebenarnya kita nak tahu juga proses videografi dalam perbaikan video ini bagaimana, dan bila Aiman menghasilkan drama pendek, filem ataupun music video dengan menggunakan karakter yang ada di dalam permainan tersebut, bagaimana?
1: Okey, proses dia macam klien akan inform kita orang okay, dia nak storyline macam ni. So Ayubi akan start draft storyboard lah. Okey, kita nak buat kat sini, lokasi sini. And then apa yang kita perlu pakai dalam game tu. And then akan ada team saya lain akan tolong buat lah, macam okay, nak pakai baju ni, okay, masukkan barang dalam server ni. And then kita start recording.
0: Okay.
1: And then bila dah start recording apa tu, then start kita editing lah. Kita pakai software untuk game tu, and then masuk ke software luar.
0: Selalunya berapa lama masa diambil tu, Aiman?
1: Normally kita ambil masa dalam sehari ke dua hari.
0: Lama jugalah, dua hari kan?
1: Betul.
0: Untuk satu-satu projek tu lah.
1: Betul.
0: Dan kalau nak ikutkan durasinya macam mana? Diikut durasi ni memang ada satu ketetapan ke, ataupun memang terpulang kepada pelanggan dan sebagainya, bagaimana?
1: Terpulang kepada pelanggan. Kalau pelanggan tu nak 5 minit, kita hasilkan 5 minit lah. Tapi yang makan masa yang lama sikit lah untuk buat benda tu.
0: Okey. Bila kita cakap pasal kerja ataupun kerjaya ni kan, sudah tentu kita nak tahu tentang masa depan dan juga pulangannya. Jadi betul ke bidang ni sebenarnya boleh menjana pendapatan yang setara dengan bidang kreatif yang lain? Dan bagaimana sambutan dari pelanggan atau syarikat e-sukan di Malaysia ni memberasangkan, bagaimana Aiman? Pendapat Aiman?
1: Bagi saya, yang apa yang saya buat sekarang ni, so far Alhamdulillah
0: untuk,
1: untuk kos hari hidup sekarang. So, kalau demand tinggi, adalah. Kalau tak ada demand, cinta slow lah cinta dia.
0: Okay.
1: Dia tengok juga kalau macam orang start datang tanya apa semua, adalah income dia. Kalau tak ada, kita orang kena start buat marketing and then start buat posting apa semua lah.
0: Selalunya dalam sebulan berapa video yang Aiman dan Ayubi hasilkan?
1: Lebih daripada 20.
0: Oh, banyak tu. Okey. Dan ya? Okey. Bila kita bercakap tentang AI ni kan, teknologi AI ni memang berkembang pantas kan. Tambahan pula dengan adanya macam-macam sekarang ni perkembangannya. Jadi apa cabaran terbesar yang Aiman dan Ayubi lalui dalam bidang ni, dan adakah ianya menjadi saingan kepada orang kata tu kerjaya Aiman ni sekarang ni, ataupun bagaimana?
1: Sejujurnya AI ni ada juga lah beri impact untuk kita orang, macam salah satu macam AI ni boleh buat lagi laju daripada manusia buat kan.
0: Betul.
1: Ini buat lagi cantik, kita lagi cantik lah aku semua kan daripada manusia buat kan. Tapi satu pun dia lah, sehebat mana AI pun, AI tak boleh kalahkan sentuhan manusia lah, dari segi feeling dalam video tu, penyampaian cerita.
0: Betul.
1: Kat situ lah yang yang saya nampak lah, yang AI tak boleh nak kalahkan lah dengan orang biasa buat, manusia biasa buat.
0: Okey, jadi banyak lagi yang kita nak bercakap tentang kemahiran dari dunia nyata ke dunia permainan video ni. Seketika nanti Aiman, kita nak berehat sekali lagi. Kita akan sambung kembali perbincangan kita menerusi Suara 34 Puncak Prestasi untuk edisi hari ini, hari Ahad 12 Julai 2026. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM.
2: Suara 34 Puncak Prestasi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
3: Zizan Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

0: Okey, itu dia gabungan Sonawan dan juga Zizan. Cintaku membawa kita ke pukul 3.40 minit petang waktu ini. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan Aiman untuk perkongsian menerusi suara 34 puncak prestasi. Kita bercerita tentang gaming content creator ni. Dan Aiman, jelas sekali sebenarnya Aiman ini bidang yang sentiasa mendapat tempat lah saya kira waktu ini. Dan saya percaya ramai anak muda yang mendengar sekarang ni pun mula rasa nak mencuburi bidang ini yang berminat. Jadi masih ramai mungkin yang kurang ilmu ataupun masih kurang cakna lah tentang kerja ini. Jadi pada pendapat Aiman sendiri, adakah bidang ini berpotensi besar untuk menjadi trend kerjaya utama bagi generasi yang akan datang ni, Aiman?
1: Saya rasa boleh, tapi kena konsisten dengan kuasa sebab dalam komuniti ni akan ada yang lebih baik daripada kita. So kita kena teruskan berkarya, teruskan buat apa yang kita minat, insyaAllah adalah rezeki.
0: Okey, jadi bidang ini memang berpotensi besar lah untuk menjadi trend lah. Dan bagi pendapat Aiman sendiri, bila kita dengar Aiman berkongsi dari awal tadi kan, bagaimana sebenarnya kita nak melihat hasil kerja Aiman dan juga IUB, ataupun boleh ikuti ataupun lihat video-video ini, boleh kongsikan media sosial Aiman dan IUB kepada pendengar?
1: Untuk saya, boleh saya search kat TikTok Aiman, A-I-M-S-N Lee, Aiman Lee. Dengan IUB, IC.IUB Somel.
0: Sekali lagi, Aiman.
1: Okay, untuk TikTok saya Aiman, A-I-M-S-N L-E-E, okay. Aiman Lee. Dengan IUB, IC.IUB Somel. S-O-M-E-L.
0: Yang penting yang belakang tu ada somel .
1: Betul.
0: Okey, baik, sebelum kita mengakhiri sesi kita ataupun temubual kita menerusi suara 34 puncak prestasi ni, saya percaya ada ramai yang berminat, anak muda yang serupa, yang berminat lah dengan bidang ini, tapi tak tahu sebenarnya nak mula dari mana. Jadi sebagai penutup, ada apa-apa pesanan ataupun nasihat untuk mereka yang ingin menceburi bidang videografi, permainan video ini ataupun gaming content creator ni, Aiman?
1: Bagi saya, saya kata teruskan berkarya, jangan pernah putus asa. Kalau rasa orang tu buat lagi better, kita jangan rasa dengki orang tu, kita usaha lagi, lagi better. Teruskan usaha.
0: Okey, itu nasihat yang sangat ringkas dari Aiman. Jadi sampaikan salam saya kepada IUB kalau dia mendengar waktu ini. Terima kasih. Okey, saya nak ucap kepada Aiman dan juga IUB, ternyata gabungan kreativiti dunia nyata dan dunia maya ini sebenarnya mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa jika kita tahu caranya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Aiman dan IUB lah kerana sudi berkongsi pengalaman dengan pendengar Nasional FM petang ini menerusi suara 34 puncak prestasi. Jadi terima kasih banyak-banyak Aiman. Selamat maju jaya diucapkan kepada Aiman dan juga IUB.
1: Okay, terima kasih.
0: Baik, dan pastinya saya akan terus teman anda menerusi Nasional hujung minggu. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan suara 34 puncak prestasi di Nasional FM pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad 3.20 minit petang selama 34 minit hanya di Nasional FM.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: RTM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dah sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM. Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baru saja berlalu menghiburkan anda, Rosiana Baharudin. Rosiana Baharudin dengan lagunya Lukisan Rasa untuk anda semua. Kita dah masuk dalam zon retro, lagu-lagu retro untuk hari ini, 4.18 minit petang. Semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang telah pun saya putarkan seawal saya bersiaran tadi, pukul 12.30 hari hinggalah ke saat ini. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan kami. Okey, dan saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di ruangan komen. Terima kasih kepada Aris Khairis. Katanya lain macam DJ Isa. Ingat DJ baru tadi? Tak adalah. Saya hari ini letakkan gambar saya berpakaian jersey negara Perancis. So pula. Jadi apa faham lah kan? Saya sokong pasukan mana. Okey, dan kita ada juga Hida Mulyani binti Ali Ida. Terima kasih banyak-banyak. Marina Wati katanya Assalamualaikum DJ Isa. Waalaikumsalam. Dan juga semua sahabat setia Nasional FM, sentiasa di hati, semoga di permudahkan segala-galanya urusan kita hari ini, diberi kesihatan yang baik-baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Jom temankan Ezel katanya di Nasional Hujung Minggu dengan info yang sahih dan juga lagu-lagu yang terbaik. Okey, terima kasih. Juga kita ada Nurul Hanan yang katanya selamat tengah hari dan selamat bertugas di hujung minggu Ahad 12.06. Salam sayang dari Bandar Temasik yang katanya kini sedang hujan waktu ini. 3 jam yang lalu sedang hujan. Tapi kalau sekarang ni mungkin dah teduh lah kot kan. Dah berhenti hujannya. Terima kasih banyak-banyak Nur Hanan. Okay? Bandar Temasik itu maksudnya Singapura lah ya. Apa khabar orang Singapura petang ini? Terima kasih dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan tukar frekuensi lain, okey? Dan terima kasih juga kepada Muhammad Muhaimin, Janet Zai, juga tidak ketinggalan Elbiana Rosliana Lia, katanya salam dari Seratok Sarawak. Terima kasih. Amir Tairin pun ada, tidak ketinggalan Nurul Azimi Rafiti dari Bintulu. Terima kasih juga Hazrul Ramli, Muhammad Faizal Osman. Kita ada Pak Yul Jenai, Pak Yul Senai JDT yang kongsikan gambar lauk pauk tengah hari tadi lah tu. Ada gambar pelbagai juadah masakan kampung dengan pinggan-pinggannya yang berbunga-bunga. Cantik pinggan tu. Okay, terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Siti Hijana, Tajul Rahim Jana, juga tidak ketinggalan Julia Ayang Marikan, katanya salam hujung minggu DJ Eza, selamat berkonti di Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Kuching, hadir menyapa sahabat serta pendengar setia. Ramai dikongsikan rakan-rakannya. Jadi katanya semoga sihat ceria selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih Julia Ayang Marikan. Dan kita ada ramai lagi yang akan saya bacakan kejap lagi. Dan untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami.

Sungai FM sentiasa di hati. Dan sebagai panduan juga kepada muslimin dan muslimat, akan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 4.46 minit petang. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia Di Muara Sepi, Fazil Latif. Untuk anda, Nasional FM.

0: meraih Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wah, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar, kan bagus. Ha, ni bila saya cakap ni, AJK masjid jangan terasa, tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik. Okay? Okay, baik, yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya. Duit-duit ni buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah. Dan pelaku, mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Suka hati dia apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Masuk umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah. Mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
0: Nidaul Islam,
1: #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zaharul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai. So dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik rakyat Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baharu juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyatlah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenalpasti penyelesaian jangka panjang.
5: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami menyendari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina. Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Terengganu Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Bafi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak 2 kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Bafi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichung sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali di jam yang terakhir. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional hujung minggu. Dan pastinya hari Ahad ni ramai yang ambil kesempatan untuk mengemas rumah, mencuci lantai dan sebagainya. Kan kadang-kadang kita sibuk nak rumah kita nampak sempurna, dan dalam masa yang sama juga hati kita mungkin ada rasa tak puas hati pada orang lain. Jadi kita kena cuci hati kita juga. Selain daripada kita cuci rumah, kita cuci hati kita juga. Pastinya kita bersihkan hati kita, kita rendahkan ego kita, barulah hidup kita akan rasa lebih tenang. Okay, insyaAllah. Jadi kita kena pandang semua orang itu dengan penuh pandangan yang baik-baik saja. Okay, kerana bila kita berbuat kebaikan, kebaikan juga akan datang kepada kita nanti, insyaAllah. Okay, dan pastinya kita akan terus lagi berhibur untuk jam yang terakhir. Tugasan saya menemani anda dengan lagu-lagu retro. Ini dia, kita nak berdangdut petang-petang ni, tetapi bukan dangdut yang biasa-biasa. Kita nak bersama-sama dengan Ayah Tita Strip untuk Cinta Dangdut untuk anda semua. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Sepanjang melangkah ke separuh akhir Piala Dunia 2026 dengan rasa yang bercampur baur, aksi yang berakhir dengan kemenangan 2-1 memihak Spanyol ke atas Belgium, hasil jaringan Fabian Ruiz serta Mikel Merino bagi membawa La Roja melayakkan diri ke pusingan separuh akhir untuk edisi kali ini.
3: Fabian Ruiz! That penetrates, Toku's trying to get back, parried away by Courtois, but the quickest man in the penalty area right now, and there's the finish. Tremendous there from Fabian Ruiz. Comes off the hit from Kubarsi. Now this is your center back, 19 years of age. Rebound spilled. First man there is Marino. And Spain has got both of their goals today by being the sharpest men in the penalty area. Both of their goals. And this is, again, your center back who's shooting from longer range. And Marino's just going to coast in there, side-footed in.
2: Kemarahan Spanyol menamatkan penantian panjang selama 16 tahun setelah kali terakhir wakil Eropah itu mara ke pentas paruh akhir Piala Dunia adalah pada edisi 2010 yang menyaksikan mereka muncul selaku juara buat kali pertama. Di sebalik kerajaan itu, Spanyol terlepas peluang mempertahankan rekod kebal di pentas Piala Dunia 2026 selepas pintu gawang yang dikawal Unai Simon akhirnya dibolosi jua oleh penyerang Belgium Charles de Ketelaere pada minit ke-41.
3: This is the delivery. Ultimately, he's going to get in here. It's De Ketelaere there, just so aggressive to get ahead on it.
2: Jaringan yang tercipta hasil tandukan De Ketelaere itu membuatkan rekod tanpa bola Spanyol selama 640

0: kejohanan Piala Dunia kali ini nebut selepas 6 aksi yang ditempuh dari peringkat kumpulan hingga sepuluh akhir. Sungguh pun begitu anak DJ Luis De La Fuente masih lagi mengukuhkan status sebagai pasukan paling sedikit dibolosi dengan hanya satu jaringan dalam perjalanan menghadapi Perancis di pentas separuh akhir Piala Dunia nanti.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Okey, baik, baru saja berlalu menghiburkan anda tadi. Kasihku Pendam di Dalam Diam. Persembahan Flora Santos membawa kita ke pukul 5.31 minit petang. Jangan pendam-pendam, luahkan apa yang terbuku di hati. Okey, dan pastinya anda kena luahkan pasukan mana yang menjadi pilihan anda untuk perlawanan separuh akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk anda tonton perlawanan di antara Perancis menentang Spanyol akan diadakan pada 15 Julai 2026 pukul 2 pagi di saluran Sukan dan juga RTM Klik dan juga saluran TV OK dan RTM Klik. Begitu juga perlawanan separuh akhir England menentang Argentina. Pasukan mana yang menjadi pilihan anda? England atau Argentina? Sama-sama kita nantikan perlawanan ini, musuh tradisi ni saya kira, yang akan berlangsung pada pukul 2 pagi 16 Julai di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik dan saluran TV OK dan RTM Klik. Jadi anda kena buat ramalan dan juga anda kena senaraikan pasukan pilihan anda di ruangan komen di Facebook rasmi RTM Radio Television Malaysia untuk anda menangi pelbagai hadiah utama yang telah pun disediakan untuk anda. Okey, dan pastinya saya nak teruskan lagi hiburan untuk anda petang-petang ni sambil anda minum petang. Ada yang minum kopi, ada minum teh, kan, sambil-sambil minum petang bersama dengan keluarga ni. Kita nak terus layan lagu ini, persembahan dari kumpulan Umbrella untuk anda semua yang mana sedang memandu tu. Hati-hati memandu, semoga anda selamat sampailah ke mana juga destinasi anda. Ini dia, bukalah hatimu. Jangan buka pintu. Bahaya, bukalah hatimu untuk anda. Nasional FM.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

Itu dia Layu di Hujung Mekar, persembahan kumpulan Rio. Lagu yang saya kira cukup popular sekitar tahun 90-an, membawa kita ke pukul 5.46 minit petang waktu ini. Tugasan saya sudah sampai ke penghujungnya. InsyaAllah seketika nanti saudara akan ditemani oleh sahabat saya AJ yang akan teman anda 6 jam yang berikutnya, bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12 tengah malam. Dan sebelum itu, saya nak kongsikan dengan anda, jangan lupa untuk anda dengarkan perkongsian Alpha 2.0 bersama-sama dengan tetamu di Konti, Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, yang merupakan pengarah inovasi Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital untuk topik Alpha 2.0 esok 13 Julai 2026 yang bertajuk Deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital, pada pukul 10.30 minit pagi bersama dengan sahabat setugas Iz Azlan yang akan memandu siaran aspirasi esok 13 Julai 2026 hari Isnin. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang turut memeriahkan ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada Ila Enriquez, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda. Ada juga tidak ketinggalan Abdul Rahman Man, Raja Tun Dr. Philip Maling, kita ada Masya Rasul, Sunflowers juga, Tantari dan Mas Mira, Pak Su Omar juga ada, Khatijah Muhammad Amin, Noxi Moses, tidak ketinggalan Nur Isa Azhari Ekwan juga, kita ada Aiman Tamaria Miao, PKA Amin, juga tidak ketinggalan Nuriwi Nuriwi, Ramaini Sulaiman Buyin, Aniza Samin, Ana Morni, Muhammad Jasni Mon juga, kita ada Ramlili Agustina Agon, Salijah Saljiah PI, Roslia Rosli Daud juga, kita ada Jaka Utara Sopan, Itaro Zaya dengan apa tu makanan yang dikongsikan. Terima kasih Ita. Juga kita ada Nani Ani, Omar Dukasan dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang memeriahkan ruangan komen di Facebook rasmi hari ini, yang teman saya seawal jam 12.30 hari tadi hinggalah ke saat ini. Dan insyaAllah saya akan bersiaran jika ada ruang dan kesempatan, insyaAllah di udara menerusi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih banyak-banyak untuk itu. Saya mengundurkan diri buat seketika di ruang udara. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you everybody. Listening to Nasional FM. I.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: hati. Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat petang semuanya. AJ di sini, Ala Jalani menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kepada sahabat saya, Ezel, yang telah menemani anda selama 6 jam. Dan kini, giliran saya pula untuk terus bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini semestinya. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Mini Piala Dunia.
0: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. MyCare Johor menyasarkan kutipan RM150,000 sempena jelajah MyCare Road Tour MRT 4.0 yang bermula 8 Ogos depan. Dana akan digunakan untuk membina semula Gaza Palestin. Rozi Abdul Ghani menyatakan penduduk Gaza memerlukan sokongan untuk membangunkan semula selepas peperangan. Pelancaran MRT 4.0 melibatkan kerjasama MyCare Johor dan Pasaraya Ekonsif Cash and Carry. Sejak Januari, Pasaraya Ekonsif mengumpul RM1.3 juta untuk bantuan seperti air bersih, pembinaan sekolah dan makanan. Seterusnya, Kerajaan Pulau Pinang memberi peluang terakhir terhadap syarikat yang terlibat dalam cadangan projek penambakan di Kapal Singing Drive untuk memperoleh kelulusan penilaian kesan alam sekitar iaitu EIA. Ketua Menteri Chow Kon Yeo, projek tidak akan diteruskan jika syarikat gagal peroleh kelulusan dalam tempoh ditetapkan. Kerajaan negeri pernah memberi 5 lanjutan masa untuk memenuhi syarat jabatan alam sekitar dan keperluan tambahan. Perkara itu dinyatakan selepas perasmian program jelajah CM Chow bersama komuniti ibu tunggal di Bukit Tengah. Projek rehabilitasi penambakan laut di Kapal Singing Drive sebelum ini berdepan isu kelulusan EIA. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, jangan lupa untuk sama-sama layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar, kan bagus. Ha, ni bila saya cakap ni, AJK Masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik. Okay? Okay, baik, yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya. Duit-duit ni buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah. Dan pelaku, mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Sesuka hati apa, tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah. Mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam,
1: #penyaranjakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 171.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang, nyata bagi kamu.

0: kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah. Apa yang kamu tidak ketahui, salah benarnya.
1: Wa

Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurutnya sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu apa pun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah.

0: Bandingan orang-orang yang menyeru, orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu, samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat menggunakan akalnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Viață, viață. Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

Dinda dari Masdo menemani anda dalam Nasional Malam pada waktu ini. Salam hujung minggu, kembali lagi bersama dengan saya AJ Alajalani di sini. Saya telah menemani anda bermula 6 petang tadi, insyaAllah sehingga 12.30 malam nanti. Dan untuk dinda-dinda semua jangan merajuk tau, kanda dah kena pergi kerja, yelah besok nak cari rezeki, dinda pun minta macam-macam kan. Yang paling penting jangan bersedih, terus kekal bersama dengan AJ kerana sebentar saja lagi selepas utama 9 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Dan ini dia sedikit info terkini lah, ataupun kemas kini melalui platform berita berita.rtm.gov.my ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Bekalan bahan api sektor tenaga negara kekal terjamin meskipun ketegangan geopolitik di Selat Hormuz terus menjadi perhatian, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Petronas dan kerajaan mengadakan runding yang proaktif termasuk usaha Perdana Menteri di peringkat antarabangsa. Ketidaktentuan harga minyak dan gas global menjadi cabaran utama berpotensi menjejaskan kos bekalan dan kewangan negara. Kerajaan komited meneruskan subsidi dan bantuan sambil merancang strategi bagi memastikan kemampanan kewangan negara. Seterusnya, penetapan kuota program Budi Madani Diesel, iaitu Budi Diesel, wajar mengambil kira keperluan penggunaan yang lebih tinggi selain faktor geografi serta cabaran infrastruktur terutama bagi penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak. Perkukuhan pelaksanaan Budi Diesel di kawasan pedalaman yang kekurangan stesen minyak dan mempunyai capaian internet terhad. Kerajaan meluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan menjadikan 300 liter untuk hampir 200,000 pemilik pikap dan jeep. Pertimbangan memperluas kelayakan kepada penggunaan set jana kuasa rumah panjang dan bot di pedalaman Sabah serta Sarawak. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam nanti, dan jangan lupa untuk kita sama-sama layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Mila, kita pujuk ya, jangan merajuk-merajuk ya. Dinda, jangan merajuk, kanda nak kerja, cari rezeki untuk dinda juga. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

0: terus bersemangat. Terima kasih. Selamat hujung minggu untuk semua. Terima kasih Lin Roslinda. Seterusnya kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat bertugas. Salam hujung minggu untuk AJ dan juga semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. YB Raja Tun Dr. Philip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap bersama Nasional FM sentiasa di hati. Norisa juga turut bersama dengan saya. Terima kasih atas pemberian cinta hati. Wow, bertukar-tukar warna. Terima kasih Norisa. Abdul Jalil Tahir juga, terima kasih menemani AJ. Nur Ariza, assalamualaikum. Salam hujung minggu untuk semua. Dan siapa lagi sahabat kita? Nasri Nasar, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kepada AJ dan juga semua sahabat, walaupun di mana saja anda berada, diharapkan sentiasa dalam keadaan yang baik sahaja. Terus temani AJ, okey, di Nasional FM. Terima kasih Nasri. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Teman AJ, kalau tak apa, kalau tak, tak nak kawan. Okey, terus kekal bersama dengan AJ, okey?
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wah, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Bagus pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar kan bagus. Ni bila saya cakap ni, AJK masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik, okey? Okay, baik, yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya. Duit-duit ni buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah. Dan apa berlaku? Mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Suka hati dah apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insya Allah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor. Masjid mesra umat, saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah. Mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
2: Sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan AJ kerana selepas utama 9 malam semestinya pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Pilihan siapa yang menjadi pilihan AJ pada malam ini, terus kekal bersama dengan saya, okey?

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

sekilas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dan lagu yang terbaik itu tadi permintaan daripada sahabat kita Nur Isa dalam pilihan bersama 2.0 daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Jepun, Filipina, Amerika Syarikat dan 11 lagi negara menegaskan bahawa tuntutan maritim China di Laut China Selatan tidak mempunyai asas undang-undang. Kenyataan bersama menegaskan keputusan Tribunal Timbang Tara adalah mercu tanda, muktamad dan terikat dari segi undang-undang. Mahkamah Timbang Tara tetap 2016 memutuskan tuntutan menyeluruh China terhadap sebahagian besar Laut China Selatan tidak berasas. Beijing menolak keputusan itu, menyifatkannya sekeping kertas yang tidak bernilai serta menegaskan tuntutan kedaulatan dan maritimnya. Konfrontasi berterusan di perairan dengan tuduhan gerakan berbahaya dari China menuduh kehadiran tentera kuasa luar mencetuskan ketegangan. Seterusnya, konsert Suaramu Syairku serlah bakat luar biasa komuniti OKU Penglihatan. Sambutan ulang tahun ke-75 Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia iaitu MAB diraikan penuh bermakna menerusi penganjuran konsert Suaramu Syairku. Ianya bukan sekadar persembahan hiburan, malah menjadi pentas mengetengahkan bakat luar biasa komuniti orang kurang upaya OKU Penglihatan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Mini Piala Dunia.
3: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
2: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Semalam dari Aina Abdul menemani anda pada waktu ini 10.08 minit malam. Permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh buat keluarga dan juga sahabat pendengar setia Nasional FM. Jadi sahabat semua, anak-anak mama, pendengar setia Nasional FM, apa saja yang berlaku semalam, sama ada ianya menggembirakan ataupun yang menyedihkan ataupun yang mengecewakan, jadikanlah ianya sebagai pengajaran. Jangan terlalu anda terperangkap dalam penyesalan apa yang telah dilakukan semalam, tapi buatlah yang terbaik untuk hari esok kerana kita masih lagi ada peluang. Dan setiap nafas yang kita diberi rezeki untuk bernafas ni, itulah peluang untuk kita melakukan yang terbaik. Jadi yang semalam tu biarlah semalam, dan hari ni kita buat yang terbaik, besok lagi baik lagi, okey? Jangan sedih-sedih, okey? Marsha Saleh dan juga sahabat yang lain. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menonton live di TikTok Nasional Live dan pada waktu ini. Antaranya kita ada Aiza Sorry Maci. Seterusnya kita ada siapa ni? Selamat Haras Adrian. Kita ada Nur Ain. Seterusnya kita ada Nunda. Kita ada Syarul juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibrahim underscore S juga turut menemani saya. Abi Hashim, Abi Hashim. Siapa lagi? Abang Ngah, Nur Azila. Silaulah baju mama, nak baca komen-komen tak berapa nampak. Oh, sebab baju saya hari ini warna putih. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain melalui live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada cerita ataupun petua, resepi, gosip yang nak dikongsikan bersama dengan kami, boleh. Sila gunakan jari jemari anda untuk berkongsi komen anda bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain. Baik, lepas ni saya akan tutup lampu lah untuk awak baca komen mudah sikit ya. Baik, maaf ya, saya pakai baju warna cerah ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Tapi kalau diikutkan lah kan, dalam pilihan untuk edisi hari ni 12 Julai 2026 ni, banyak lagu-lagu yang diminta oleh sahabat-sahabat kita ni, lagu-lagu yang meruntun jiwa. Jadi diharapkan malam ni jangan tidur lewat lah ya. Besok kerja, bukan apa, dengar lagu sedih-sedih, mata jadi bengkak, nak bangun pun susah. Tapi yang paling penting, kita terus kekal temani AJ sehingga 12.30 malam nanti. Okey, kita berhibur lagi dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita Muhammad Hisham Mudin, beliau inginkan lagu daripada Still Heart, She's Gone, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada rakan-rakan dan ditujukan khas juga kepada seseorang, semua sahabat, dengan ucapan setiap manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Oleh itu, sama-samalah kita memaafkan diri sendiri dan memaafkanlah orang lain. Kita belajar daripada kesilapan dan kesalahan yang lalu untuk memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik. Baik, terima kasih Mama Hisham Mudin atas ucapan tersebut. Seterusnya, permintaan daripada Siti Salwa, berlainkan lagu daripada Siti Nordiana, Tak Upaya Menangis Lagi, buat hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Dan juga kepada sepupu di Kuala Lumpur, Hazliza binti Sagap, akak ucapkan Liza diberikan kesihatan yang baik, diperluaskan rezeki selalu, dirahmati kasih sayang Allah SWT. Baik, kadang-kadang kita ni bila menghadapi ujian, dugaan kan, kekecewaan lah, lebih kepada itulah, kadang-kadang kita ada satu tahap yang tak boleh nak menangis lagi. Tapi itu menunjukkan kekuatan dalam diri anda untuk menghadapi setiap cubaan dan dugaan. Yang paling penting, kena terus berdoa dan terus berusaha, okay? Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita Muhammad Amirullah Itnain dari Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur, beliau inginkan lagu daripada Amirul. Lagu ni untuk isteri semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Tajuk dia Anugerah Isteri Soleha. Baik, saya akan dengarkan lagu ini dan kita menghayati setiap lirik dan bait daripada lagu ini. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: National FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
3: Baik, sedikit info kemalangan ingin AJ kongsikan bersama dengan anda yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati yang ketika ini sedang memandu. Yang mana info kemalangan di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, di mana tu? Di susulan berlakunya kemalangan di kilometer 447.0 arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Lorong kecemasan terhalang trafik belahan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan National FM yang sedang memandu pada waktu ini, awasi sebarang halangan di hadapan dan pastikan anda berhati-hati ketika memandu. Dan pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Baik, banyak lagu-lagu pilihan pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu-lagunya kita ada tema sebenarnya, tapi nampaknya pendengar-pendengar kita ni sehati dan sejiwa sebab banyak lagu-lagu yang diminta pada malam ini, lagu-lagu yang menyentuh hati, yang sedih, meruntun jiwa. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita ni kan, yang yalah, dia minta lagu tu mungkin dalam mood yang sedih. Jadi tak kisah anda rasa sedih, anda rasa nak marah, anda rasa kecewa, kerana itu salah satu perasaan yang normal untuk kita manusia. Tapi kalau boleh, janganlah terus kekal dengan perasaan itu. Anda kena terus bangun, terus berusaha, terus kekalkan keceriaan anda untuk menuju dan menuju sesuatu yang anda ingin capai lah. Sebab dalam hidup kita ni, kadang-kadang setiap ujian yang kita bagi tu ataupun setiap ujian yang kita terima, yang Allah bagi tu untuk membuatkan kita lebih kuat. Ataupun setiap ujian yang kita dapat tu, bercerita lagu tadi kan, She's Gone tu, seseorang meninggalkan kita, mungkin anda akan menemui seseorang yang lebih setia, yang lebih sayang kepada anda. Jadi jangan rasa kecewa, terus bangkit, terus bangun dan terus kekal berusaha. Yang paling penting macam saya cakap tadilah, berdoa itu adalah kunci yang paling penting. Okey, jangan sedih-sedih, okey, besok pagi tak ada alasan tak nak kerja. Ha. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang murah rezeki pada malam ini berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok National FM sentiasa di hati. Moga anda murah rezeki selalu, sihat selalu, okay? Ada juga yang berkongsi, kongsi coins dengan sahabat-sahabat yang lain. Wow, terima kasih Kak Yong Nur Azila, semoga murah rezeki selalu. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Mungkin ada juga sahabat-sahabat kita, antaranya tadilah Nur Azilah, dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, pulang ke Johor mengundi. Bagus, jalankanlah tanggungjawab anda ya. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Aniza Samin. Beliau tunjukkan lagu ini buat rakan-rakan di National FM sentiasa di hati. Beliau inginkan lagu daripada Kai Baha Luluh. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nohaliza, Salju Kasihnya. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di National FM sentiasa di hati.
4: Pilihan bersama.

0: pilihan bersama.
1: Itu dia pilihan daripada sahabat kita Aniza Samin buat semua rakan-rakan di Nasional FM sentiasa di hati. Sebenarnya di live TikTok, setiap lagu yang kami dengar, setiap lagu pilihan daripada anda, sebenarnya kami menganalisis ataupun kita bedah lirik, bak kata sahabat kita Edward tadi kan. Yang mana lagu ni bagi saya lah, pendapat saya lah kan, dan juga sahabat-sahabat yang lain setuju ke tidak kan. Lagu ni sebenarnya seseorang yang telah bercinta, kemudian perasaan cinta tu dia dah berubah, dah pudar. Jadi dilebihkan kepada perasaan yang melukakan antara satu sama lain. Jadi seeloknya lah jika anda yang mempunyai pasangan, yelah, dalam mood yang sebegini kan, seeloknya lepaskan lah eh. Tak payah teruskan lagi. Bukan apa, risau nanti membuatkan satu tekanan dalam hidup anda. Kadang-kadang seseorang tu seeloknya lah, biarlah dia mencintai diri kita ni dahulu berbanding kita mencintai dia. Jadi bila dia mencintai kita, dia akan lebih menghargai diri kita ni sendiri, okay? Itu pesanan kita lah. Dia saling ingat mengingati antara satu sama lain lah. Bila dengar lagu ni macam sedih tau, kesian, rasa kesian sangat. Mungkin sahabat-sahabat kita juga ada, pendengar-pendengar kita yang dalam situasi yang sebegini, saya bersimpati lah dengan anda. Anda kena terus kuat. Setiap ujian yang anda hadapi, insyaAllah akan diberikan sesuatu yang lebih menarik, yang lebih baik, yang lebih bersinar untuk anda, yang lebih mencintai anda sepenuh hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Oh, ramai sahabat-sahabat kita juga di live TikTok berlinang air mata. Ya, sedih yuyu kan bila awak dengar lirik lagu ni, awak dengar pula Kai Bahar nyanyi kan, macam sampai tau emosi dia tu. Jadi secara tak langsung kita nak mengkaji lirik lagu tu dan lagu tersebut lah. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Yang mana lagu ni permintaan daripada Ibra Mat Akib buat hiburan semua. Semoga sihat hendaknya. Rohingkan lagu daripada Toki Biasan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Zakora Sulaiman. Beliau inginkan lagu daripada Hetikus Endang Kasih. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Kenapa tu? Aizah, sorry macam awak tak kuat. Ya, saya faham. Setiap orang emosinya berlainan, rambut sama hitam, tapi hati lain-lain. Tapi awak kena terus kuat, okey? Terus kekal, terus berdoa dan terus berusaha. Terus kekal juga bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: dengar juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anara Sari.
4: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

0: Kesan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

Amboi, menari awak Elakkan salah urat je. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini 11.18 minit malam. Anda sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu itu tadi permintaan daripada Nur Azilah dengan ucapan buat hiburan semua. Ramai sahabat-sahabat kita di live TikTok berdansa bila dengar lagu ni. Saya pun taklah berdansa, saya ikut menyanyi je lah. Kiranya dalam pilihan bersama 2.0 ni, yang mana anda boleh berkaraoke, anda boleh berdansa, berhibur, yalah, dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita kan. Pada masa yang sama sebenarnya, anda juga boleh mengimbau kenangan lah dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Bila kita dengar lagu ni, kita teringat zaman pada waktu tu kan, kita buat apa, kita dengan siapa. Mengimbau lah kiranya. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, di TikTok semestinya. Terima kasih banyak juga kerana berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Di Facebook kita ada sahabat-sahabat juga yang lain yang menemani AJ. Antaranya kita ada sebentar, kita ada Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Salam hujung minggu untuk semua. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan AJ dalam Nasional FM. Terima kasih Muhammad Zikri. Seterusnya, Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Sadin. Selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ucapan kepada anda semua. Kemudian kita ada Muhammad Ishamuddin. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Ahran Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan dari Sabah memberi ucapan salam malam Isnin ceria cemerlang mesra buat semua yang ada di sisi radio ketika ini. Salam riang untuk Mama AJ juga. Oh no, terima kasih Ahram. Oh, bagi ucapan tu rasa riang, riang gembira. Seterusnya, Jihad Bakar juga turut menemani saya. Muhammad Shah Aniza Samin, salam hadir dari Tokang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca panas membahang walaupun dah malam. Terima kasih untuk lagu pilihan saya dalam pilihan bersama 2.0. Sama-sama. Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya. Siti Salwa, salam hujung minggu untuk semua. Siti Salwa dari Kedah hadir terbaik layan Nasional FM. Lepak santai bersama keluarga, dengar lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita ada Noxy Moxes juga turut menemani saya. Zaitun Ika, Zee Astakona, semoga ceria selalu untuk semua. Ahmad Suhaili, salam hujung minggu. Jadikanlah yang lembut itu hati, yang tebal itu iman, yang tajam itu akal, yang baik itu sifat, dan yang manis itu senyuman. Ah, betul tu. Jadi sambil-sambil mendengarkan lagu dalam pilihan bersama 2.0 tu, sambil tersenyum.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ya, semestinya hiburan yang terbaik untuk anda, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Tazali, Nur Azila, Siti Kasturi. Seterusnya kita ada siapa lagi? Aiza Sori Machi, Najril, Nur Azila, Ili Fatiha, Edward, Ash, Tazali. Dan ramai lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana menemani AJ dan mengkongsi rezeki bersama dengan saya pada masa yang sama. Lavender Girl juga turut menemani saya pada waktu ini. Dan diharapkan semuanya terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita pada malam ini. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu-lagu daripada pilihan daripada anda, jangan lupa untuk membuat undian. Bukan untuk malam ini, tapi edisi esok pada 13 Julai 2026. Nanti kan poster pilihan bersama 2.0 yang akan dimuat naik di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Poster tersebut berwarna merah jambu dan juga warna hitam dan ditulis pilihan bersama 2.0. Ya, yang mana pendengar semua bolehlah membuat undian dengan memberi komen lagu pilihan daripada anda. Pastikan ada tajuk lagu, ada penyanyinya. Kalau lagu Hindustan tu, saya bagi penekanan sedikit lah ya. Pastikan ejaannya betul. Dan kalau boleh adalah nama filem tersebut. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama dengan filem yang lain. Jadi agak sukar untuk kami sebagai penyampai memilih, eh mana satu ni lagunya, eh penyanyinya macam lebih kurang ni, eh macam mana ni. Dah lagu awak tak terpilih sebab kita tahu mana satu lagu awak. Macam gitu. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu-lagu pilihan daripada anda, jangan lupa membuat undian dan bagi komen tu. Pastikan ejaannya pun betul. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Kerana kita akan end live TikTok ini, okay? Kerana sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi kita berehat sekejap lah. Kita bagi can sahabat-sahabat kita ni berehat jari-jemari beliau. Jadi lepas ni nak tap-tap share and like lagi dengan penyampai seterusnya. Nak tahu siapa? Nantikan, okay? Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita Tan Tari dan Mas Mira. Berangkat lagu daripada Melly Ghost Slow, catatanku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada AJ Ainu Jaafar, Aku Penciptamu. Pencintamu dari Felix. Terus kekal setia bersama dengan AJ. Makin lewat malam, makin tersasul-sasul saya ya. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

Kalau mencari teman dari Ziana Zain menemani anda dalam pilihan bersama 2.0, permintaan daripada sahabat kita Linda. Diharapkan semuanya terhibur dan nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional FM sentiasa di hati. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang berehat ataupun yang baru saja selesai urusan harian kan. Ada juga sahabat kita yang macam lebih advance kan, hebat dia ni kan, dah mula memikir tugasan besok. Besok kerja ni nak kena buat apa ni nak buat apa, nak pakai baju apa kan. Apapun keadaan anda pada waktu ini, ingatlah bahawa setiap hari kita pergi bekerja tu adalah satu peluang untuk kita belajar dan nak berkembang untuk mencari rezeki yang diberkati lah. Jadi buat yang terbaik untuk anda. Jangan alasan besok tak nak kerja pula sebab dengar Nasional FM sampai larut malam. Jangan tempeling sekarang. Jadi jika hari ini mungkin ada beberapa sahabat kita yang menghadapi perkara yang tak seronok lah kan, yang membuatkan dia rasa kecewa kan, jangan risau, besok ada lagi peluang untuk anda. Dan buatlah yang terbaik, InsyaAllah semuanya akan dibalas dengan sesuatu yang tak disangka. Okey, selepas ini Aizat Azam akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah kita jumpa lagi besok malam. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu pilihan daripada anda, jangan lupalah buat undian dalam pilihan bersama 2.0. Caranya tadi saya dah kongsikan kan. Jadi terus kekal, yang paling penting kenalah ikuti media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tak follow, kalau tak ikuti, macam mana nak buat pilihan bersama 2.0, ya tak? Jadi AJ balik dulu. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita tak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum, bye-bye. Ini dia dalam Diam Aku Mencintaimu, permintaan pada Muhammad, penutup dalam pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 12 Julai 2026.

0: Bintang FM, sentiasa di hati.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk waktu ini bersama dengan saya. Seperti biasa, Aizat Azam akan temankan anda untuk edisi hari baru untuk hari ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum semuanya, semoga semua sihat, semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja kan. Ada yang sedang beristirahat juga, mungkin ada yang sedang bekerja, yang sedang memandu, dan apa saja yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti, dan dengan pelbagai selesi lagu-lagu yang terbaik, insyaAllah saya akan berikan kepada anda. Terima kasih juga rakan suga saya AJ, Mama AJ, yang temankan anda untuk pilihan bersama 2.0. Jangan lupa esok anda boleh lagi membuat pilihan lagu di Facebook Nasional FM. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Langit dan Bumi. Semoga anda terus terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

0: meraih Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Terus layan Nasional FM di mana sahaja anda berada, 24 jam 7 hari seminggu dengan selesai lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan juga saya untuk anda setiap masa. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, ingin dengarkan kami terus ke frekuensi 100.5, manakala yang berada di balik Pulau Pinang boleh dengarkan kami melalui frekuensi 93.9 dan juga di Balin Kedah 89.7. dan bagi warga Terengganu khususnya di kawasan Besut di frekuensi 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati dan anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga di RTM Klik. Yang sememangnya percuma untuk anda muat turun di telefon bimbit dan dengarkan di mana sahaja, di pejabat, di rumah dan juga semasa anda memandu dengarkan radio dan juga dengarkan juga menerusi RTM Klik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada zaman ini, biarkan ia pergi layan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal segar dan juga ceria mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Bagi yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab yang kita bersama. Pastikan anda sentiasa bersedia dan juga memandu mengikut peraturan. Elakkan daripada memandu dalam keadaan yang tertekan ataupun terburu-buru, kerana jalan raya bukanlah tempat untuk kita berlumba sebenarnya. Dan memandu dengan tenang dan juga berhati-hati bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, malah turut menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dimudahkan segala urusan kita. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Sambil dengarkan National FM tu, boleh terus ke TikTok live National FM. Kerana di situ saya ada live bersama langsung bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Ada Kak Norisa, Kak Nuras, ada juga Kak Fiza, Rizi, juga ada Su dan juga ramai lagi lah. Di sini Kak Ainun pun ada yang bersama dengan kita di TikTok live National FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi teman dengan saya hingga ke waktu ini. Dan juga bagi mereka yang berada di Taiping Perak, dengan kata ada orang Taiping, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Si Kedah 102.7, dan juga yang berada di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan Seremban, di frekuensi 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati, di mana saja anda berada boleh dengarkan kami dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik. Terus bersama dengan kami. Ini lagu daripada Eka Matra, lagu yang ditulis pada tahun 1990-an, judulnya Hanya Satu Persinggahan.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana angin kencang barat daya berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka di kawasan perairan utara, barat laut dan juga tenggara di kawasan layang-layang, Labuan dan juga di Sulu sehingga hari Rabu 15 Julai 2026. Dan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuk mereka yang menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan di Melaka Utara, di selatan Phuket, utara Samui dan juga di utara Reef South sehingga Rabu 15 Julai 2026. Ini merupakan angin kencang dan juga laut bergelora yang berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Jadi kepada mereka di kawasan berhampiran, berhati-hati dan juga ikut arahan keselamatan yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terus bersama kami, dan juga bagi mereka yang berada di TikTok Live Nasional FM waktu ini, jangan lupa terus tapping-tapping dan juga terus mungkin ada bertanya soalan dan juga boleh berbual bersama dengan saya. Jom kita berhibur bersama dengan Handy Black. Ini dia, Kau Yang Bernama Seri, buat mereka yang bernama Seri. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hari Ziana Zin menadah gerimis bersama dengan anda di Nasional FM. Baik, bagi yang sedang memandu, saya ingin kongsikan satu trafik di sekitar Kuala Lumpur setakat ini, di mana secara amnya lancar dan juga lengang di beberapa kebanyakan laluan utama, memandangkan waktu puncak telah berlalu. Walau bagaimanapun perlu diambil kira, perlu juga memandu dengan berhati-hati, terutamanya bagi yang berada di lebuh raya Persekutuan di Federal Highway, kerana terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berkala di beberapa penumpuan lorong antara Petaling Jaya ke arah pusat bandar, dan juga pandu dengan berhati-hati di kawasan yang meletakkan kon keselamatan. Dan di lebuh raya Spin dan Pencaleling, beberapa bahagian lorong ditutup secara berperingkat untuk kerja-kerja pembaikan jalan dan trafik terkawal, namun perlu memandu dengan berhati-hati. Manakala di pusat bandar, di Jalan Tun Razak dan juga Jalan Ampang, trafik lancar di kedua-dua arah, namun berwaspada dengan lori ataupun dengan kawasan perbrisan jalan yang beroperasi pada waktu awal pagi. Dan tiada amaran hujan lebat buat masa ini, namun pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik dan juga kekalkan jarak selamat bagi mengelakkan kawasan yang kurang pencahayaan di beberapa laluan di pinggir bandar. Dan semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Bumi Putra Rocker, 1000 Tahun Takkan Mungkin, khas untuk anda.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada JJ, Permaisuri Ku Hazu, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati pada waktu ini. Ada juga terima kasih banyak kepada Sulaiman Ismail yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan kita, dan juga terima kasih juga kepada Puan Siti Fauziah yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan dan juga sedang bersantai katanya bersama dengan keluarga sambil mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sokongan. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sahaja anda berada secara percuma khas untuk anda. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Itu dia, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan boleh dengarkan di mana sahaja. Dan untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu juga. Mungkin ada yang baru nak masuk kerja kan, shift malam membawa ke pagi, baru nak masuk shift pagi membawa ke malam. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan lakukan tugasan anda dengan sempurna, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Terima kasih juga kepada Siti Aisyah Ismail yang berada di Kelantan yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga terima kasih banyak-banyak kepada Puan Siti Musliha Muhammad Yaakob yang berada di Kelang yang sedang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak kerana temankan saya hingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah khas untuk anda semua. Ini dia lagu daripada Mary Grace, Titik Mula. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Waktu ini masih lagi anda mendengarkan suara saya, Aizan Azam, akan terus temankan anda hingga jam 6 pagi. Dan bagi warga Johor Bahru dan juga Singapura, boleh dengarkan suara saya, dengarkan National FM di frekuensi 105.7, manakala yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, warga Lembah Kelang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 88.5, manakala di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Dan jangan lupa juga anda boleh tonton dan juga dengar kami menerusi RTM Click. Jangan lupa saksikan juga perlawanan menarik Piala Dunia 2026 di RTM Click yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa muat turun dan dengarkan kami dan tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di TV1, di saluran TV OK, di TV2 dan juga pelbagai lagi program-program hiburan yang menarik khas untuk anda. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Freedom, mulanya di sini, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita Agustin Agun yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, yang berada di Kuching, Sarawak, juga bersama dengan Nur Azila. Ada ucapannya di Facebook, selamat pagi dan juga selamat malam, selamat bertugas di Nasional FM, sentiasa di hati pendengar, info, lagu dan berita yang sahih di RTM. Terima kasih. Juga ada Nuriana Ngah daripada Rauh Pahang. Juga ada sahabat kita yang jauh ya, yang berada di Sarawak bersama dengan Sulaiman, juga ada Gita Chot daripada Ipoh, Razak Balangi, juga ada Princess Su, sahabat kita Ita Ruzaya daripada Sabah, dan juga kita ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan terus semanakan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan semestinya pelbagai informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alpha 2.0, analisis, laporan, fakta dan juga agenda yang akan membincangkan mengenai dunia digital yang semakin mencabar dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan. Dan kupasan ini dengan topiknya bertajuk Deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital. Ini akan dikupas oleh panel jemputan khas iaitu Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, yang juga merupakan pengarah inovasi dari Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Jadi dengarkan sama-sama dan akan berkongsi mengenai impak risiko serta langkah-langkah bijak untuk kita melindungi diri daripada menjadi mangsa manipulasi teknologi terbaru ini. Jangan lupa dengarkan 10.30 pagi ini, semuanya hanya di National FM sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Buat kaum ibu juga yang berada di rumah waktu ini, mungkin terfikir kan nak masak apa pagi ni untuk anak-anak dan juga untuk suami bersarapan. Namun jangan lupa, bersarapan adalah dengan makanan yang sihat dan juga sentiasa pentingkan sarapan, kerana sarapan ini umpama bahan api dalam badan kita yang membekalkan tenaga dan juga memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari, dan sekaligus untuk mengelakkan kita daripada merasa lesu ataupun cepat marah di tempat kerja ataupun di sekolah. Jadi gunakan kesempatan ini dan pagi ini bersama dengan keluarga untuk bersarapan dan juga pastikan makan makanan yang sihat supaya kita bersegar dan juga sentiasa tersenyum sepanjang hari. Itu dia antara sedikit tip lah daripada saya berkenaan dengan kelebihan untuk kita bersarapan. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peran akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria dan juga segar bersama dengan National FM. Dan terima kasih juga kepada Puan Suhaini yang berada di Perak yang sedang mendengarkan kami pada waktu ini daripada pukul 12:30 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan juga bersama dengan Abang Muhammad Yamin kita yang berada di Kuala Kedah. Terima kasih juga sudi mendengarkan National FM. Katanya mendengarkan menerusi ATM Klik. Terbaiklah. Dan juga kita bersama dengan Siti Aisyah yang berada di Pekan Pahang juga, antara pendengar setia National FM. Dengan ucapan selamat pagi diucapkan kepada semua, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga terbaik buat semua. Terima kasih banyak kepada yang memberikan sokongan dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Nurku Malasari, Hati Seorang Kekasih.

adalah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Allah berkehendak bertukar daripada seorang yang melakukan kezaliman, kejahatan dengan satu ayat Quran saja, maka dia boleh berubah. Ha, itu kalau Allah berkehendak tuan. Sebab tu tuan-tuan, pernah dikatakan oleh Allah merakamkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kanallahu yuridu aghwiyak ayyaghwiyakum. Maksudnya apa? Dan nasihat aku ni tak akan bermanfaat kepada kamu kalau Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu, maka nasihat aku macam mana pun tidak akan berkesan. Sebab tu tuan-tuan, maka orang yang Allah redha bukan orang yang tak pernah buat dosa. Tetapi apabila dia berdosa, dia menangis, dia menyesal dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang Nabi telah menyatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah melakukan kesilapan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rugi tuan, ini kita kena berhati-hatilah tuan-tuan, sebab sekarang ni banyak sangat fokus, banyak sangat di media sosial tuan-tuan kan. Menjadi orang paling rugi, apa dia? Orang yang mampu ketawa, masih ketawa selepas melakukan maksiat tuan-tuan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan yang lebih risau tuan-tuan, kita pula like kan, kita pula jadi orang yang like. Sehingga apa? Sehingga kita termasuk di kalangan orang-orang yang orang kata menyokong pada perbuatan sebut tuan. Lepas tu kita tanya hati kita sekarang ni, bila kita tertinggal ketaatan sama ada solat ataupun kita terlepas daripada melakukan kebaikan ataupun kita telah melakukan dosa, adakah hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila ada perasaan takut, maka itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kerana dengan ada takut itu, maka kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, mari tuan-tuan kita tengok dalam diri kita ni, adakah apa yang kita rasakan bila kita terlepas perintah Allah, ataupun apa yang kita rasakan apabila kita melakukan larangan Allah, ataupun kita melanggar hak-hak sesama manusia. Sekiranya yang kita rasakan adalah takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada dosa, maka itulah sebagai satu permulaan untuk kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tuan-tuan, kalau tidak ada perasaan itu, bahkan kita berbangga pula dengan kesalahan yang kita lakukan, maka takutnya, kita risaunya, kita menjadi orang-orang yang tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hati kita telah keras akibat diselaputi oleh dosa-dosa, yang sehingga kita tidak merasakan bahawasanya dosa itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawasanya orang-orang beriman ni, dia melihat dosanya macam sebuah gunung yang akan menghempap. Sedangkan kalau orang-orang yang fasik, maka mereka melihat dosa itu bagaikan hanya lalat yang hinggap, macam tak ada apa-apa. Samalah kita tanyakan diri kita, bagaimanakah pandangan kita, bagaimanakah perasaan kita, bagaimanakah keadaan hati kita apabila kita melakukan dosa, sama ada meninggalkan kewajipan ataupun melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang yang hatinya lembut, yakni ketika melakukan dosa maka mudah untuk kita terasa dan menyesal, seterusnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, seterusnya yang keempat adalah apa dia? Tandanya bahawasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Tuan-tuan, kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan kan, kitab dengan cara yang luruslah. Kan? Sebab sekarang ni tuan banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur. Sahabat yang mengajak kita pada kebaikan. Kan? Sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa jom. Kita banyak lagi hutang ni. Banyak lagi hutang puasa ni kan tuan. Jom besok ada program agama kat tu. Kan? Datang tuan ajak. Ni masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tuan. Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana ada makan-makan. Itu biasa tuan. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji. Kan? Dah gaji ni. Itu biasa kan tuan. Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Tuan-tuan. Kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Tuan-tuan. Seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni. Tuan-tuan. Maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan. Muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa normal. Benda tu berlaku. Tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah. Mudah kita untuk ke rumah Allah. Tuan-tuan. Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Allahumma

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Lomba La Sepak Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

0: Nasional Pagi.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
3: Baik, alhamdulillah. Untuk pagi ini, tiga suara di Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan anda. Hari Isnin hari ini.
2: Ya, 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram. Selamat memulakan minggu baru. Okey, okay. Untuk hari Isnin ini semoga dipermudah urusan.
3: Betul.
2: Jangan malas-malas, jangan mandi blues. Biasa kalau hari Isnin je mesti mandi blues kan?
3: Betul tu. Jadi selamat pagilah. Terima kasih untuk Ijat yang dapat bersama dengan anda pagi tadi.
2: Okey.
3: Game buruh hantu.
2: Betul. Alhamdulillah. Selamat kembali. Tadi saya dalam perjalanan kereta agak banyak. Mungkin ada yang balik ke kampung mengundi di Johor dan sebagainya. Hati-hati juga dalam perjalanan anda.
3: Okey, alhamdulillah. Semoga selamat sampai. Muslimi dan muslimat, teruskan berdoa lah ya.
2: Baik, 5.57 minit pagi tadi dah azan subuh.
3: Baik.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh juga untuk semua muslimin dan muslimat.
3: Amin.
2: Okey, tiga suara Dia, Sadiq dan Nazri akan muncul juga di seleksi pagi. Kita akan live Facebook sekitar jam yang ketiga nanti.
3: InsyaAllah.
2: Baik, inilah dia
3: Nasional
2: Pagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Baik, itu dia lagu tema untuk FIFA World Cup 2026.
1: Yes.
0: Die oleh Shakira dan juga Burna Boy.
1: Betul. Bila cerita pasal dunia, kita dah pun nak masuk ke peringkat sport akhir.
0: Ui, sekejap je.
1: Ya, jadi empat pasukan dah pun mengesah ke tempat ke sport akhir. Sport akhir ni semua pasukannya kuat-kuat belaka.
0: Okey, antaranya Spanyol akan bertemu dengan?
1: Spanyol bertemu dengan Perancis. Dan juga England bakal berhadapan dengan Argentina.
0: Wow.
1: Ini satu perlawanan yang menarik ni.
0: Okey, sebab hari ni pun dah 13 Julai. 19 Julai akan berlangsung grand finalenya lah.
1: Betul. Dan 14 hari bulan, maknanya esok, awal pagi esok, tontonlah di RTM.
0: Okey.
1: Perancis bertemu dengan Spanyol.
0: Oh, berdebar lah eh.
1: Ini perlawanan menarik ni, pasukan mana yang akan ke final nanti.
0: Okey, saya saya Spanyol lah, awak.
1: Saya. Perancis.
0: Perancis eh?
1: Saya pilih Perancis.
0: Okey, sambil-sambil anda mungkin menantikan pasukan mana yang akan mara ke peringkat seterusnya, grand finale. Ini tentang Budi Madani ni. Kerajaan dah pun luluskan 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Disel kepada ahli keluarga terdekat lah untuk nak memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan.
1: Betul. Menurut Ketua Setiausaha Perbandaran Tan Sri Johan Mahmud Merikan, kemudahan ini diperkenalkan susulan maklum balas diterima Kementerian Berhubung Keluarga yang kenderaan disel didaftarkan atas nama ibu bapa.
0: Okey.
1: Tetapi anak yang menggunakan ataupun ahli keluarga yang menggunakan kenderaan tersebut.
0: Okey, disebabkan itulah pemilik yang layak boleh kemukakan permohonan pemindahan kuota. Untuk subsidi secara dalam talian, anda layari sahaja portal Budi Madani, iaitu di www.budimadani.gov.my atau di mana-mana sahaja pejabat LHDN.
1: Betul tu. Dan Kementerian Kewangan juga telah meluluskan sekarang ini 200,000 permohonan.
0: Okey.
1: Pemilik kenderaan jenis Jeep dan juga pickup untuk menerima kuota tambahan 100 liter diesel bersubsidi bawah program Budi Diesel.
0: Okey, jadi kalau ada ahli keluarga yang berkongsi kenderaan atas nama yang berbeza, boleh pindahkan kuota tersebut, tapi kena buat permohonan terlebih dahulu
1: Betul.
0: Okey, jom kita nak berehat seketika. Lepas itu 6.40 insya-Allah kita akan kongsikan info sihat
1: Cantik.
0: Baik, jom. Inilah dia
1: Nasional.
0: Okay.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama kami ya pada waktu ni 6.42 minit pagi. Ada yang tercari-cari live Facebook. Jadi hari ni tiada live Facebook kita sebab kita bersiap sedia untuk kita muncul di kaca TV
1: Betul. Okey, jam yang ketiga nanti insya-Allah. Sampai itu semoga semua dalam keadaan yang sihat. Sihat ni bukan fizikal saja. Mental kita tu paling penting. Bila sihat mental, maka fizikal pun akan sihat.
2: InsyaAllah. Jadi kita nak kongsikanlah sedikit situasi kesihatan mental remaja di Malaysia pada hari ini.
0: Okey, baik. Okay. Jadi ini berdasarkan skor Depression Anxiety Stress Scale iaitu DAS 21. Jadi kemurungan ni satu dalam lima remaja mengalami kemurungan. Di mana perempuan 17.7%, lelaki 18.9%.
1: Sebab kita tahu ada beberapa kejadian lah melibatkan remaja di Malaysia. Keduanya melibatkan kemurungan ni, dua dalam lima remaja mengalami keresahan ataupun anxiety. Okey, kalau tengok peratusan, perempuan lagi tinggilah. Perempuan 42.3%, lelaki remaja 37.1%.
2: Baik. Dan seterusnya juga berlaku dalam kalangan remaja, 1 dalam 10 remaja mengalami stres. Ikut peratusannya, perempuan 10.3%, lelaki 8.9%.
0: Okey, baik. Jadi itu statistiknya. Jadi petua bagaimana kita memperolehi bantuan. Yang pertama, kenal pasti dan bercakap dengan orang yang anda percayai.
1: Dan yang kedua, tipnya untuk nak dapatkan bantuan, kenal pasti pula bila kita ni perlukan pertolongan. Kalau rasa macam dah mula lain kan, dah nampak orang kata apa, kegeraman melampau,
0: betul,
1: rasa silang selera makan dan lain-lain lagi, terus dapatkan pertolongan.
2: Dan pastikan cadangan penyelesaian masalah yang diberikan bersesuaian dan boleh diaplikasikan.
0: Jadi ini paling penting sekali. Jadi ibu bapa pun dah kena tahu juga, pantau juga kelakuan anak-anak kita. Kalau tiba-tiba anak kita balik pada sekolah lain, berbeza minggu ni, dia murung je. Kena tanya tau anak-anak kita.
1: Kadang-kadang kita kena tolong kemas bilik anak kita juga. Sebab mungkin ada terselit nota-nota.
0: Betul.
1: Tulisan tangan, luahan perasaan, diary. Itu pun antara tanda bahawa anak kita ni perlukan pertolongan. Ataupun lukisan juga.
2: Tanya khabarlah pada anak tu.
1: Tiba-tiba dia lukis gambar orang. Ada dia, ada pimpin tangan kiri kanan, tapi orang tu dia conteng contohnya.
0: Awak kan. Jangan takut semua tau. Dalam balik, nak balik ke rumah tu, tanyalah macam mana sekolah dia. Kalau dia senyap, adalah sesuatu tu.
1: Lepas tu lukisan tu pula dia balut dengan kain kuning.
0: Awak kan.
2: Cucuk pula dengan paku.
0: Elok. Okey, baik. Jadi hari ni kita nak bagikan aura. Aura positif dalam kehidupan semua lah. Macam tu lah, hari Senin kan.
1: Okey, baik.
0: Baik, inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga Suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang sedang memandu ya pada pagi ni. Okay. Selamat memandu. Negeri Johor cuti hari ni eh.
1: Cuti peristiwa.
0: Allahuakbar. Okey,
1: sebab dah pun selesai hari mengundinya. Jadi tahniah untuk rakyat Johor yang dah pun menunaikan tanggungjawabnya.
0: Alhamdulillah.
1: Mengundi ya.
0: Dan juga National FM telah pun menjalankan tanggungjawab dengan cukup sempurna. Awak pun ke udara dia eh.
1: Betul, untuk grandstand bersama dengan tetamu, alhamdulillah. Berjalan dengan lancar.
2: Alhamdulillah. Dan selepas ini pula kita nantikan untuk PRM untuk di Negeri Sembilan pula.
1: Betul.
2: Menyusul pula di Perak pula nanti.
0: InsyaAllah. Okey, baik. Jadi hari ni rata-rata saya percaya semua rindu nak tengok kita kan.
1: Sabar sebab saya dah letakkan gambar. Tiga suara berbaju FIFA.
0: Wow.
1: Okey, anda boleh komen ada kat situ pasukan mana anda sokong sebab kita dah pun masuk ke separuh akhir.
0: Yeah. Betul.
1: Sepanyol akan bertemu dengan Perancis dan juga Argentina akan bertemu dengan England. Jadi Norway dah pun
2: terkeluarlah. Kalah dengan England.
1: Kalah dengan England 2-1.
0: Saya Sepanyol lah.
1: Jadi selamat tinggallah Haaland-ku.
0: Ya, yeah, betul.
1: Haaland.
0: Allahu akbar, itu saya ke? Allah, siapa-siapa nak tengok gambar kami yang mengenakan baju FIFA 2026 boleh terus saja ke Facebook National FM pada pagi ini. Wow, saya tak sangka kan? Luar biasa.
1: Kita ucapkan terima kasih lah kepada AJ sebab AJ yang edit lah video-video kita, gambar-gambar kita semua. Terima kasih Mama Ije.
2: Ya, sibuk betul dia
0: Okey, baik.
2: Okay, baik.
0: Jadi macam biasalah hari ni tekaannya dalam hati saja. Tekalah sendiri-sendiri dalam kereta pagi ni.
2: Tak apa. Jangan risau, esok ada.
1: Esok ada.
0: Ya Allah, kau tahu tak buat video kan?
2: Tak apalah.
1: Itulah baru tahu. Dia hantar poster tu baru kita ingatlah.
0: Dan nanti pun kita ada tetamu lagi tau.
1: Ya ke?
0: 9.40 kan?
1: Oh ya.
0: Allahu akbar.
1: Okey, baik, baik.
0: Sibuk kita hari ni ya.
2: Cepat.
0: 9.15 sampai 9.40 pasal kemerdekaan pula, kebangsaan, hari kebangsaan.
2: Okey, okey, boleh, boleh.
0: Okey. Yalah. Okey, baik. Dah 6.54 jadi Cikgu Acu, terima kasih banyak-banyak mendengar. Dia kata bayang ya Sonic main bola jangan pakai bayang jersey macam mana.
1: Jangan bayang.
0: Sebab
1: tak, kalau nak bayang lebih-lebih boleh ke TikTok National FM sebab ada video Sonic tangkap bola. Luas kaki dia. Tengah-tengah kaki dia.
0: Lelaki kan. Pergi ke TikTok National FM
2: tengok
0: tau.
2: Tengok kat situ nanti
0: Ada video.
1: Repost.
0: Ada video saya tangkap bola.
1: Oh, dahsyat.
0: Luar biasa.
1: Itulah kalau nak bayangkan macam mana Itu boleh sebab AJ letak ada tulisan dekat tengah-tengah tu.
0: Nasib baik lah tak nampak kasut Okey, baik. Kita nak teka juga awak pilih siapa dia untuk kita-kita je lah.
1: Oh, iya ke? Kita-kita sebabkan saya nak pergi minum dengan dia tim pukul 10. Saya tak tahulah dia adalah editor ataupun baca berita.
0: Saya nak teka dia tau.
1: Saya ambil dia lah, Siti Nurda Tizaidi.
0: Saya Nora Fikah.
2: Nora Fikah. Saya Nurul Zahra Razi.
0: Oh, semua perempuan hari ni
1: Okey.
2: Saya Nurul Zahra Razi.
0: Okey, baik.
2: Okey.
0: Jadi kita tunggulah jawapannya tepat jam 7 pagi nantilah Anda teka siapa? Bermonolog lah anda dalam kereta pada pagi ni Okey, jom. Kita nak lock.
1: Lock lah.
0: Lock jugalah.
2: Jom.
0: Satu, dua, tiga, lock.
2: Dah lock dah.
0: Tunggu 7 pagi tau.
1: Okey, boleh komen lah dekat gambar-gambar kami
0: Ya, betul. Jadi inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu sekarang dah pun 7:15 minit pagi. Nurul Zahira Razi.
1: Ya Allah, kenapa tiba-tiba awak muncul?
0: Kenapa awak muncul, Nurul Zahira Razi, ketika Facebook tidak berfungsi?
2: Minggu lepas jangan teka. Teka dalam minggu ni.
1: Tak apalah. Kejap lagi dia ada buat IG story. Nanti tengoklah dekat IG story kalau ada lah.
0: Kalau ada lah, sebab lama dah Nurul Zahira Razi tak hinggap dekat Insta story kita.
1: Hinggap, kan? Awak ingat dia burung.
0: Yalah. Burung yang cantik. Burung pada syurga. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semua, hari ni tiada pemenang. Sebab semua dah menang dah hari ni.
1: Nazri lah menang.
0: Untuk kita lah. Jadi awak sendirilah hantarkan alamat rumah awak, tahu Nazri.
2: Tak apalah.
0: Cuba Nazri.
2: Hadiah pun saya dah dapat.
0: Cuba awak hantar. Bila dia akan datang?
1: Tak adalah, hari ni tak kira. Kan ramai yang teka Nur Zahira, semua hantar nanti.
0: Untuk Nazri je lah.
1: Untuk Nazri je.
2: Kalau hantar pun lambat tu. Lambat. Itu je saya beritahu.
0: Okey, baiklah. Jadi macam biasa, yang sedang memandu, hati-hatilah untuk anda.
1: Baik.
0: Okay. Jadi insyaAllah tiga suara akan bersama-sama dengan anda sampai ke pukul 10.
1: Betul. Di jam yang ketiga nanti kita akan standby untuk seleksi. Baik. Nak cakap tentang bola lah. Tapi waktu sekarang ni kita nak ucapkan tahniah jugalah kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap ni, Dato' On Hafiz Ghazi, yang mana akan semalam dah pun mengangkat sumpah Jawatan Menteri Besar Johor.
2: Okey, dan istiadat penyerahan surat tauliah dan peristiharan pelantikan Menteri Besar berlangsung di hadapan pembangku Sultan Johor, Tengku Mahkota Ismail di Bukit Serin.
0: Jadi pelantikan Menteri Besar Johor yang baru itu selepas BN memperolehi mandat besar pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 semalam dengan memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri.
1: Dan tahniah untuk pengundi sebenarnya yang jalankan tanggungjawab kita lah sebagai pengundi. InsyaAllah nanti Nasional FM akan bersama untuk PRN Negeri Sembilan.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Minggu ni lah.
2: Dalam minggu ni. Tak lama lagi.
0: Okey, baik. Jadi selepas ini, tahukah anda? Tahukah anda ni memang luar biasa tau.
1: Okey.
0: Mereka pijak. Tapi itulah duitnya. Dipijak-pijak selama ini.
2: Kenapa pijak duit tu kan rezeki?
0: Dan itulah dia. Orang rezeki. Kata pendapatannya.
1: Serius ah?
0: Ya.
1: Memang rezeki FIFA tu. Memang kita akan cakap tentang juta-juta
0: Juta-juta. Itu FIFA tau. Okey, baik. Jadi videonya itulah. Ada dalam simpanan handphone saya.
1: Nanti ada TikTok, kita tunjuklah kat TikTok.
0: Tunjuklah.
1: Nantilah. Nanti juga TikTok
0: Ayolah. Okey, baik.
2: Kita cerita dulu.
0: Jadi apapun tunggu seketika. Jom kita dengarkan terus lagu ini, Sebelah Jiwaku.
1: Gimana? Zahira Razi.
0: Awak kan. Dulu Zahira Razi, terima kasih tau. Awak baca hari ini. Masya-Allah.
1: Okey, baik.
0: Ini

0: Okey baiklah. Jadi itulah dia lagunya Sebelah Jiwaku. Jadi macam biasalah ya kepada semua yang terus saja bersama dengan kami. Tahukah anda ini? Dia dipijak tau. Dipijak. Aduh, tapi itulah dia pendapatannya.
1: Dahsyat.
0: Dahsyat kan. Piala dunia ni
1: memang betul-betul buat duit
0: Ya,
2: itulah rezekinya. Rezeki terpijak.
0: Jadi ini yang kita nak kongsikan. FIFA ni dijangka raih lebih 45 juta ringgit tau. Hasil
2: tu?
0: Jualan rumput final Piala Dunia. Rumput tu mereka jual tau.
1: Okey, tahukah anda padang yang akan digunakan untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026, okey, 19 Julai nanti.
0: Terima kasih dia.
1: Menjana pulangan lumayan. Berdasarkan laporan The Athletic,
0: Athletic.
2: Betul ke Saudi?
1: Persekutuan Sepak Termasuk FIFA yang mana akan jual 4 kategori cenderamata. Antaranya cenderamata tu berupa rumput padang yang akan diambil selepas kejohanan sukan paling banyak ditonton di dunia itu berakhir pada 20 Julai ini
2: Ya.
1: Oi, dahsyat
0: Ya. Yeah.
2: Betul.
1: Dia jual,
0: dia jual rumput tu.
2: Oi.
1: Apalah.
2: Okey, jualan yang hanya ditawarkan kepada pelanggan di Amerika Syarikat dan Eropah itu dijangka akan menjana pendapatan melebihi 45 juta ringgit Malaysia. Selain tiket perlawanan dan juga beberapa barangan cenderamata yang dijual pada harga tinggi sepanjang kejohanan, kategori yang paling mahal ialah rumput padang. Harga dia RM8,500. Ini macam sepotong ke apa?
1: Itulah tu dia jadi beritahu tu.
0: Jadi setiap pembeli akan menerima sekeping rumput berukuran 3 inci.
1: 3 inci besar ni.
0: Betul. Bersama replika tiket bersadur ukiran emas. Replika mini bola Piala Dunia serta replika tropi Piala Dunia yang diperbuat daripada kristal tau.
1: Maknanya dia tidaklah rumput semata-mata tapi tetap mahal jugalah bila sebut rumput. Ada tiga lagi kategori cenderamata rumput. Masing-masing dijual. Tak sebut rumput pun saya dah ni dah. Okey, dijual pada harga RM1,300. Ini duit kita lah Malaysia RM1,300, RM2,500 dan juga RM3,400.
2: Maknanya totalnya semua RM8,500 lah. Begitu.
0: Itu termasuk yang tadi yang disadur emas tiket semua.
2: Okey, dan ini dijual tidak lebih daripada 2,026 unit bagi setiap kategori. Dan rumput yang digunakan pada perang akhir itu ditanam di ladang rumput di North Carolina. Itu cerita dia.
0: Ya, betul. Jadi ini bagi memastikan kualiti padang seragam, padang rumput baru dipasang di semua venue Piala Dunia, termasuk stadium yang lazimnya menggunakan permukaan tiruan seperti di Seattle's Atlanta, East Rutherford, Vancouver, Arlington's and Eaglewood.
1: Okey, dia macam
0: California.
1: Dia macam ni lah lebih kurang.
0: Betul. Sebenarnya dekat video saya memang dah ada dah bagaimana replika rumput tersebut.
1: Dia macam akrilik lah.
0: Betul.
1: Oh, faham.
2: Faham.
0: Jadi itulah dia. Rumput yang dipijak untuk aksi final Piala Dunia nanti insyaAllah akan dijual. Dan hasil pulangannya bernilai RM45 juta.
1: Maknanya dia tidaklah kita dapat rumput tu dengan tanah-tanah
0: Tidak.
1: Dia jadikan macam dalam bentuk kristal, bentuk akrilik tu. Rumput tu di dalam akrilik tu yang dah dikeraskan kristalnya.
0: Jadi itulah antara info yang mungkin semua tak tahu, tapi kita kongsikan untuk anda pada pagi ini.
1: Itu tahu ke anda?
0: Jadi boleh komen tau dekat gambar tiga suara di Facebook Nasional FM. Kita baca nanti komen anda.
1: Yes, standby.
0: Jadi Zizi Kirana.
2: Pijak. Siapa nak kena pijak?
1: Sedang dengar lagu pertama tadi.
0: Yelah, awak kan.
2: Klasik pun tak main lagu tu.
0: Tahu tak judul apa? Rumput dipijak di padang. Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ni. Tadi kita dah kongsikan rumput di stadium yang digunakan untuk final Piala Dunia akan dijual tau. Dan juga hasilnya 45 juta
1: Itu jangkaannya lah, mencecah 45 juta ringgit. Dia bukan dapat kepingan rumput sahaja, tapi dia ada package lah dalam bentuk cenderamata, yang mana kalau kita letak kat rumah tu boleh jadi hiasan lah. Orang tanya what kind of grass is that?
0: That is coming for from the finals World Cup 2026. Kalau awak dibagi peluang, awak nak tak dia?
1: Boleh.
0: Awak nak tak?
1: Boleh.
0: Kalau awak Nazri?
1: Nak.
2: Kalau 8,000 tu rasa ada benda lain yang boleh beli sempena dengan Piala Dunia tu.
0: Saya ada lain lagi. Saya mungkin akan belilah. Cuma kita tak boleh sebab di situ hanya di Amerika Syarikat, dekat Canada, itu saja.
1: Dia macam kena, orang kata apa, kena beat lah. Kena macam nak berebut.
0: Dia hanya unitnya 2026 saja.
1: Tak banyak. Sebab satu dunia kan berebut. Macam kita nak berebut rembayung lah.
0: Awak kan.
1: Tak dapat-dapat. Tak lepas-lepas masuk.
2: Lin Zaino je yang lepas kan.
1: Dia ikut umur katnya.
0: Dah hampir kan. Jadi Allah bagilah dahulu Lin Zaino merasai nikmat dunia. Ni tak ada masalah. Kita dapat tembus taliannya. Jadi kita akan terus saja bersama dengan Aini.
1: Aini? Baru?
0: Ini isteri kepada Tuan Haji Mansur. Mereka bertukar tempat kan, cinta kan.
2: Alhamdulillah.
0: Lancar
2: atau ribuan?
0: Nazri. Okey, baik, jom kita bersama dengan laporan trafik.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari Isnin 13 Julai 2026 pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari Perai ke Pulau. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik perlahan dari Seberang Jaya ke Perai, Rawang ke Rawang Selatan, terus ke Sungai Buloh dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya, di bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus E2, trafik mula sesak menuju ke Bandar Kuala Lumpur. Juga mulai perlahan dari nilai utara ke Putra Mahkota, terus ke Bangi dan Kulai ke Senai Utara. Beralih ke bahagian timur, E8, aliran trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2. Kita menuju ke sempadan negara di selatan tanah air, di Tambak Johor E2 dan link kedua E3, trafik sesak dari Johor Bahru ke Singapura. Tinjauan trafik di sekitar Lembah Kelang, trafik mula bergerak perlahan di kebanyakan lokasi di Lebuh Raya Utama, antaranya di Lebuh Raya NKVE E1, trafik perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam, di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dan menarik arus dari Bukit Rimau ke High Combe,

dan sifik kewajipan. Di lebuh raya Elit E6, trafik mula meningkat dari Shah Alam ke Wan City dan Gamuda Cove ke Bandar Sarjana Putra terus ke Sifit. Di lebuh raya MTE E10, perlahan dari Angkasa Puri ke Bangsa, Taman Maju Jaya ke Plaza Tol PJS2 dan Kuchai Lama ke Pantai Dalam. Di lebuh raya LDP E11, trafik meningkat dari Pucung Utama ke Pucung Intan, perlahan dari Plaza Tol PJS ke PJS dan Penjala ke TTDI. Lebuh raya Sub E18, perlahan dari Sungai Ramal ke Unit 10, Sungai Chua ke Sungai Ramal dan Balakong ke The Mines. Di lebuh raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara. Dan akhir sekali, di lebuh raya GCE E35, perlahan dari Plaza Tol Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Manfaat dan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Penunggang motosikal dinasihatkan menggunakan motosikal shelter yang disediakan untuk berhenti ketika hujan. Jangan berhenti di lokasi yang tidak dibenarkan untuk mengelak kejadian yang tidak diingini. Hubungi kami di talian 1-800-88-7752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden atau anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok LLM Info Trafik dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh memuat naik aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Harul Aini binti Senin melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Sonic, Dia dan Nazri di Nasional Pagi.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Bintang England Jude Bellingham muncul wira apabila meledak 2 gol untuk membantu The Three Lions bangkit menewaskan Norway 2-1 pada aksi suku akhir. England bagaimanapun dikejutkan terlebih dahulu apabila Norway di depan pada minit ke-36. Namun Bellingham kembali menghidupkan harapan England apabila menyamakan kedudukan pada masa kecederaan babak pertama. Perlawanan berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan saling mengasak selepas keputusan satu sama kekal sehingga tamat 90 minit. Bellingham menunjukkan majisnya sekali lagi menjadi pemisah apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat hanya 3 minit selepas masa tambahan bermula.
3: Rogers lets fly. It's 2-1 England. Bellingham's there once again. On the follow-up, Morgan Rogers' shot. Spilled by Nealon. Two goals in Mexico in the Azteca.
2: Keputusan 2-1 kekal hingga wisel penamat.
3: That's it. England are heading for Atlanta. They have Georgia on their minds and a World Cup semi-final to look forward to.
2: Dan kemenangan dramatik itu memastikan England mara ke separuh akhir buat kali kedua dalam 3 edisi Piala Dunia lepas, sekaligus meneruskan impian untuk menjulang trofi berprestij itu sejak kali terakhir muncul juara pada 1966.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Okey baiklah, ya, jadi 7.40 minit pagi. Jadi kepada anda yang dah pun sampai ke pejabat, selamat bertugas. Sambil itu anda boleh dengar kami juga melalui RTM Click.
5: Cerita tentang tular ini, saya tengok video ni memang tercabar lah, saya cakap terus terang. Sebab saya ikutkan berlari dekat treadmill pun 5 km pun pancit.
6: Oi. 5 km besar RTM je dia.
5: Itu saya cakap.
4: Awak dah pancit dah?
5: Pancit.
6: Saya dah saya cakap lah.
4: Saya okey. Saya okey lah. Saya memang tak ada masalah.
5: Ya. Awak berjalan dari sini sini pun
4: Okey baik. Jadi ni kan satu kisah ni. Seorang makcik ni usianya tahu tak berapa dia?
5: Berapa
4: tu? 66 tahun. Jadi raih pujian netizen sebab mampu deadlift 107.5 kilogram tau. Dia angkat benda tu. Ya.
6: 66
5: Umur 66 Okey, kalau tengok ni video yang viral ni, tular ni dikongsi di Threads lah. Sebab awak kan popular di Threads kan?
4: Ya.
5: Bahan-bahan semua dari Threads lah. Okey, akaunnya Aina Sakina dah pun meraih lebih ratusan ribu tontonan lah menunjukkan wanita yang berusia 66 tahun ni. Ini kira pangkat nenek lah. Dia angkat berat menggunakan mix grip. Lepas tu campur pula dengan tali pinggang angkat berat. Okey, dan dia berjaya mengangkat beban 107.5 kilogram ataupun deadlift. Yang mana pergerakan yang melibatkan bahagian pinggul lah. Tengok
6: kalau,
5: tu.
6: Kalau saya tengok pada angkatan dia buat tu 107.5 kilogram. Kalau dalam sukma ini angkatan pertama tau. Tapi dia akan, angkat sampai atas lah. Pakcik ni dia angkat bawah lah. Tapi seberat tu lah untuk angkatan pertama.
5: Angkat bawah-bawah. Ingat senang 107. Angkat tong gas pun
6: tapi jangan macam tu angkat tangan dia tu. Dia bukan angkat yang macam kita genggam kan. Dia satu macam ni. Mudah untuk lift benda tu.
4: Sebab dia bukan pertandingan. Sebab dia memang untuk kesihatan dia. Dan makcik ni berjaya mengangkat berat tersebut dengan penuh kawalan dan ketenangan tau. Menurut ciapan tersebut, makcik tu berjaya hanya, maksudnya berat badannya hanya 57 kilogram tau.
5: Berat saya lah tu.
4: Sebelah kaki awak. Awak kan. Dan telah berlatih mengangkat berat selama 6 tahun.
5: Sekarang awak tahu kenapa saya tak minum kopi bagi tadi kan? Saya tengah dalam proses nak cut sugar ni. Support
4: 57 kilogram itu ketika saya sakit dulu.
6: Dah sihat berapa?
5: Awak. Nampak macam 87.
4: Awak berdua kan? Okay, deadlift adalah satu pergerakan bahagian pinggul yang melatih bahagian punggung, betis, belakang dan cenggaman tangan. Nah, itu maksudnya.
5: Kalau tengok berat ni, takkan kita je dua kena bahan.
4: Ya. Yeah.
5: Nazri, awak ingat Nazri?
4: Awak ingat Nazri?
5: Ini berat awak masa pertama kali tiga suara digabungkan. 5 tahun lepas.
4: Sekarang ni
6: berat dah.
4: Butang baju tu hampir nak tercabut tu.
6: Ini kira berat-berat siapa tau? Berat Alia ni.
5: Ketinggian pun lebih kurang. Saiz-saiz pun lebih kurang Alia. Alia. Alia pun kan dah bungkuk besar.
6: Oi, tak boleh tahan dah.
5: Masih-masih ni duduk National FM. Kan?
4: Kita cakap pasal makcik ni tau. Jadi apapun, semoga kita semua sehat.
5: Okay.
4: Kalau hidup kita makin mudah diuruskan, kita jalan terus. Kita tak kacau orang. Sekian, terima kasih. Itu yang ditulis. Dia tulis dekat caption tu lah.
5: Yang penting jangan kacau orang lah.
4: Ya, betul.
5: Okay,
4: betul,
5: tapi ramai yang terinspirasi lah sebenarnya bila makcik kita ni berkemampuan untuk mengangkat 107 kilogram. Mantap.
6: Kalau ikutkan dia lakukan selama 6 tahun dia berlatih.
5: Ui, 6 tahun?
4: 6 tahun.
5: Masya-Allah.
4: Maksudnya dia masuk darjah 1 sampai habis darjah 6.
5: UPSR lah.
4: UPSR macam tu lah. Awak kan. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya. Saya akan terus saja bawakan lagu No Woman No Cry.
5: Oh, mantap.
4: Jadi pilihan lain nak
6: No Woman No Cry eh?
4: Tua Mengejar Kita ke Pretty Woman? Ada tiga lagu.
6: Ambil lah No Woman No Cry.
5: No Woman No Cry lah.
4: Saya baru nak Tua Mengejar Kita.
5: Tak payahlah. Yalah. Itu takut kita pun kena kejar.
4: Ya. Yeah.
6: Okay, ambil baik. Mana yang dekat lah Sonic.
4: Yalah, ini pun
6: dah pukul berapa.
4: Sebab tak ada live Facebook kan. Tak ada komen. Okey, baik. Jadi jom layan terus Nasional.
5: Baik.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami ya, semestinya pada waktu ni 7.49 minit pagi.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi selamat pagi kepada sahabat saya Syamiza.
1: Syamiza.
0: Yang Syamiza sekarang tu yang berada di Kuching Sarawak, yang habis dalam kereta yang kini tu ada rekod suara kita.
1: Ya,
0: masih
1: Syamiza.
0: Masih Syamiza nak.
2: Sebab rekod suara kita. Tu, dia
3: sebab mampu jet lift 100.
0: Terima kasih Miza.
2: Masih. Hati-hati dalam perjalanan.
1: Elok Miza.
2: Ni Marsa Saleh ni dekat gambar kita bertiga.
0: Ya. Yeah.
2: Okey, dekat FB kita, dia kata hebat betul lah nenek tu, usia 60-an pun punya tenaga angkat berat macam ni dia buat thumbs up.
1: Itu yang bagus tu. Okey, lepas siapa lagi dia?
0: Ada Siti Salwa juga. Siti Salwa sangat cantik dekat situ tau.
2: Okey.
0: Sebab dia guna AI. Cantik. Okay.
2: AI boleh memang mencantikkan kita eh.
0: Okay.
2: Ila in request.
1: Dia
2: kata terbaiklah makcik ni, the thumbs up.
1: Itu yang kita nak tu eh. Terima kasih Ila, elok-elok Ila eh.
0: Okey baik. Muhammad Muhaimin, assalamualaikum tiga suara. Siapa tugas? Dia kata dia dengar kita setiap hari. Terima kasih banyak-banyak.
2: Lepas tu Putra Borneo.
0: Dia
2: kata baru semalam DJ Sony ada di Sibu.
0: Di Sibu Sarawak.
1: Ya, yes, semalam pun Jeb AJ pun beritahu ada dengan Sonic ni.
0: Saya jumpa isteri dia.
1: Isteri Jeb AJ.
2: Apa jumpa isteri Jeb orang?
0: Ya, yeah. Isteri dah jumpa saya. Macam mana tu dia?
1: Depan saya.
0: Dan ini kontraktor SNM ni, maaf. Dia kata Sonic yang mana dekat poster tu?
2: Maaf cakap.
0: Maaf cakap.
2: Yang bertudung tu lah Sonic. Takkanlah. Yang pakai cuma mata tu lah Sonic.
1: Yeah. Tapi kenapa gambar ni dia kurus?
2: Itulah awak tu kurus apa besar sangat dekat situ tu kurus juga.
0: Saya tak setuju gambar ni sebab perut saya nampak. Itulah.
2: Sandu awak eh.
0: Ya. Yeah. Dia kecil di situ eh.
2: Ini gambar 3 tahun lepas tau.
0: Ya Allah.
2: AI kan saya dah kata AI. Saya setuju AI memang boleh mencantikkan kita.
0: Ya betul. Jadi macam biasa kepada semua, siapa-siapa nak komen, anda boleh terus saja ke Facebook Nasr Dalam FM. Anda carilah poster kami tau, yang betul-betul di atas padang rumput final Piala Dunia 2026.
2: Itu harga kita beli mahal loh rumput tu.
0: Ya.
2: Tengok Izzat. Izzat gambar AI.
1: Bila pula lah konti kita ada belakang KCC.
2: Ijat pun gambar AI ni. Gambar bila lah Ijat ya.
0: Okay Ijat, ada lagi di sini. Sebab kejap lagi nanti kita nak muncul dekat kaca TV tau.
2: Okay baik.
0: Kita tak tukar baju eh.
1: Itu
2: tak payahlah.
0: Elah.
2: Pakai je lah baju ni.
0: Nanti
1: saya tukar.
0: Awak jacket lah.
1: Saya ada jacket kat atas. Saya nak ambil ni lah.
0: Perlu berbincang ke kita ni? Yelah. Okey baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, lepas ni Nurul Zahira Razie. Allah wakwa rindu tau.
1: Esok baca tak? Bagi tahu je lah senang Nurul
0: Zahira. Harap awak baca esok. Esok ada live Facebook eh.
2: Ada teka penyampai eh.
0: Ya. Apa nama? Nurul Zahira Razie ni ibarat macam ulat.
2: Hai.
0: Daripada ulat jadi kepompong, kepompong jadi rama-rama.
1: Rama-rama.
0: Macam ni lah. Bijak kan.
2: Sebab ending dia rama-rama. Kalau rama-rama ulat tu ending dia ke tempat lain, risau.
1: Rama-rama hidup tak lama tau.
2: Dari ulat awak kan kepompong. Hidup dalam gelosok. Hidup tak lama.
0: Maaf tau Nurul Zahira Razie eh. Baik, inilah dia
2: Nasional Pagi.

0: Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan kawan, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.
2: Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Ringkas 8 pagi. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin meskipun situasi di Selat Hormuz masih terjejas akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kerajaan akan terus memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan bekalan tenaga negara tidak terjejas. Malaysia ketika ini tidak berdepan sebarang masalah bekalan susulan langkah proaktif yang diambil Petronas bersama kerajaan. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela perlu diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah rela sebagai aset strategik negara. Seorang rakyat Malaysia disahkan meninggal dunia ketika mendaki Gunung Elbrus di Rusia. Wisma Putra memaklumkan mendiang merupakan salah seorang daripada kumpulan tiga rakyat Malaysia yang menyertai ekspedisi pendakian gunung berkenaan melalui sebuah syarikat pengendali pendakian di Rusia. Kedutaan Besar Malaysia di Moskow telah berhubung dengan keluarga mendiang bagi menyelaras segala urusan berkaitan dan memberikan bantuan konsular yang sewajarnya. Parlimen Peralihan Syria memilih Abdul Hamid Al-Awad sebagai speaker pada persidangan sulung selepas pembentukan kerajaan baharu susulan kejatuhan pemerintah Bashar al-Assad. Al-Awad memperoleh 99 undi sekaligus menewaskan dua pencabarnya, Muayyad Haid Al-Qablawi dan Muhammad Ramiz Khoraj. Kerajaan Peralihan Syria mengambil alih pentadbiran pada Disember 2024. Kejohanan tenis Wimbledon, Jannik Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club. Ia juga merupakan gelaran Grand Slam kelima buat Sinner sekaligus merapatkan jurang dengan pencabar utamanya Carlos Alcaraz yang kini memiliki 7 gelaran Grand Slam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.